0: sesaat lagi Pro 2 Spot. Tungguin ya informasi-informasi menariknya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Indi.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, kita masih menemani kamu di Spada dan informasi unik buat kamu nih teman Pro 2. Bersama lansir dari Adi In Times tentang beberapa hewan yang menghabiskan waktu mereka bertahun-tahun untuk membesarkan anak mereka. Jadi tidak semua hewan tuh meninggalkan anaknya setelah melahirkan atau menetas ya, karena beberapa spesies ini justru mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merawat dan membimbing keturunannya. Jadi lamanya masa pengasuhan ini biasanya berkaitan dengan perkembangan tubuh mereka, terus bagaimana kemampuan mereka cari makanan, juga keterampilan bertahan hidup yang belum sempurna di saat anak mereka tuh masih muda. Tapi ada beberapa spesies ini yang mungkin kamu baru tahu, oh ternyata dia sangat amat menjaga anaknya bertahun-tahun nih teman Pro 2. Maybe kamu kepikiran dengan gajah? Nah, gajah ini termasuk hewan yang punya masa perkembangan anak sangat panjang, sehingga induknya tuh harus memberikan pengasuhan selama bertahun-tahun lamanya. So, anak gajah ini masih sangat bergantung pada kelompoknya setelah ia lahir, terutama biar dia tuh dapat perlindungan, biar bisa dapat makanan, bisa belajar juga dari lingkungan sekitarnya. Tidak hanya manusia, gajah pun juga teman Pro 2 menjaga anaknya bertahun-tahun. Jadi selama proses pertumbuhan ini, anak gajah itu terus belajar lewat pengamatannya ke orang tuanya, terus interaksi dengan gajah-gajah lain yang lebih dewasa. Dan ini jadi bagian penting karena gajah itu harus mengingat lokasi sumber air dan makanan mereka, begitu teman Pro 2, juga memahami jalur yang aman dalam wilayah jelajahnya. Ini gajah juga terkenal dengan hewan yang setia ya kan, dia tuh cuman satu pasangannya ya sampai akhir hayatnya tuh teman Pro 2. Aku cari setia, saya mau cari lagu gajah dari Tulus ini karena kita bahas tentang gajah. Ya, gajah ini kan hewan paling besar ya yang masih ada dan masih hidup di negara kita, juga termasuk teman Pro 2, dan menjadi hewan yang dilindungi sampai dengan sekarang ini.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo?
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman Prodi FMND, kita masih di Prodi Spot dengan informasi hewan yang membesarkan anaknya bertahun-tahun. Tadi kita spill ada gajah ya teman Prodi. Nextnya ada orang utan. Jadi orang utan ini dikenal punya salah satu hubungan antara induk dan anak yang sangat panjang. Ini di dunia mamalia ya, bukan papalia dan juga omlia. Nah, anak orang utan ini bisa terus bergantung pada induknya selama bertahun-tahun. Karena mereka memerlukan banyak waktu untuk mempelajari bagaimana nih cara mereka survive di hutan, cari makanan, terus buat tempat tinggal mereka, dan mereka bisa bergerak dengan aman di lingkungan tempat tinggal mereka itu teman Produa. Dan pengajaran ini tidak selalu dilakukan melalui tindakan langsung ya, karena anak orang utan tuh mereka kayak banyak belajarnya begitu dengan mengikuti perilaku dari induknya, dari orang tuanya. Dan mereka juga harus kenal nih sama apa makanan yang bisa mereka konsumsi dan tidak. Ini bisa membawa malapetaka atau tidak, kan banyak makanan yang beracun ya. Tapi kalau orang utan tuh makanannya apa? Buah, sayur begitu ya, teman produk kacang-kacangan ya. Dan juga mereka menggunakan cara untuk mereka bisa bertahan hidupnya tuh belajar dari orang tua mereka. Next ya nih teman Produa, ada paus orca ya. Paus orca atau paus pembunuh ini punya struktur sosial yang kuat dan anaknya bisa berada dalam kelompok keluarga selama bertahun-tahun lamanya teman Produa. Jadi anak paus orca ini punya waktu yang banyak sekali untuk mereka mengembangkan kemampuan mereka berburu, mereka paham teknik untuk mencari makan ya. Dan proses belajar ini menggunakan teknik. Ternyata bukan manusia aja yang anak teknik, paus orca juga punya tekniknya teman Produa. Mereka punya teknik untuk bisa cari makan dan berbeda dengan spesies yang lainnya. Mereka nih makannya itu tergantung pada lingkungan dan kelompok tempat mereka hidup.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog gak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Sudah lama tidak dengar lagu dari Nadine Amizah dengan rayuan perempuan gila ini, teman Produas, spesial buat kamu. Jadi penutup Produas Pod dengan informasi unik. Tapi ada satu informasi yang saya lupa, teman Produas. Dengan hewan yang membesarkan anaknya bertahun-tahun itu ada simpanse nih. Simpanse kenapa menghabiskan waktu mereka bertahun-tahun dalam hubungan dekat dengan induknya? Itu karena anak memerlukan banyak kesempatan untuk pelajari keterampilan hidup ya, teman Produas. Dan mereka juga punya kecerdasannya luar biasa ya simpanse ini. Mereka belajar kenal sama makanan mereka, terus menggunakan benda sebagai alat. Juga mereka tuh bisa berinteraksi dengan anggota kelompok mereka melalui pengamatan dan pengalaman mereka. So itu dia beberapa hewan yang sama-sama menunjukkan bahwa mereka tuh membesarkan anak bisa jadi proses yang berlangsung lama sampai bertahun-tahun, tidak hanya manusia ya teman Produa. Jadi pola-pola yang mereka tunjukkan ini oleh spesies ini yang saya sampaikan ini merupakan bagian penting untuk mereka nih bisa menentukan keberhasilan keturunan mereka untuk bisa bertahan hidup, teman Produa. Oke deh teman Produa, Priska masih menemani kamu sampai nanti di jam 10 pagi, teman Produa. Musiknya masih tetap lanjut. Have a beautiful Monday and keep the music alive buat teman Produa FM Monday.

Terima kasih telah mengikuti Pro2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro2 Spot berikutnya.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras,
4: Obras,
3: obrolan sepadan.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Alright teman Produ FMND, kita masih menemani kamu di Sepeda. Kita sudah beralih ke obrasnya obrolan sepeda. Dan biasanya setiap hari Senin itu kita adakan program Kita Indonesia. Tapi masih dalam situasi yang darurat ini, jadi kita tidak menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten untuk ngobrol sama teman Produ. Tapi kita masih punya informasi-informasi menarik teman Produ yang kita lansir dari rri.co.id. Informasi terbaru terkait penanganan gempa bumi Flores teman Produ. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memanjangkan masa tanggap darurat gempa Flores selama 14 hari terhitung dari 24 Agustus sampai nanti di tanggal 12 September 2026. Dan keputusan ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena pada hari Jumat kemarin dan dilakukan setelah pemerintah bersama para bupati, wakil bupati, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah mereka melakukan rapat bersama terkait kondisi wilayah terdampak. Dan salah satu pertimbangannya itu adalah gempa susulan yang sampai sekarang ini, sampai dengan hari ini masih terjadi di sejumlah wilayah di Flores, teman Produ. Meskipun status tanggap darurat diperpanjang, sejumlah aktivitas masyarakat mulai dibuka nih secara terbatas, tapi tetap mempertimbangkan faktor-faktor keamanan yang ada. Di sektor pendidikan, pemerintah juga sudah mempersiapkan pembukaan kembali untuk kegiatan belajar mengajar ya secara bertahap, secara pelan-pelan. Dan pembelajaran direncanakan akan dilakukan secara terbatas dengan metode dan materi yang disesuaikan dengan kondisi para anak-anak yang ada di wilayah terdampak. Dan juga koordinasi telah dilakukan dengan pemerintah kabupaten di daratan Flores untuk mempersiapkan pembukaan kembali sekolah jenjang PAUD, TK, SD dan juga SMP. Nah di hari ini juga sudah pada masuk ya adik-adik kita. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk memulai kembali menjalankan aktivitas mereka secara bertahap tapi tetap waspada ya terhadap kemungkinan gempa susulan yang akan terjadi yang kita tidak pernah tahu kapan terjadi. Tapi teman Produ, tanggap darurat ini masih berlangsung sampai dengan tanggal 12 September 2026. Kalau kita memang tidak ada liburnya ya, kita tidak dirumahkan teman Produ, kita tetap mengudara untuk menemani kamu dengan memberikan kamu informasi-informasi terbaru. Miss you.

Hai teman Pro 2 ND, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiko, inspirasi untuk semua. Pro 2 FM ND, Instagram @Pro 2 ND, Facebook Pro 2 ND.

MMG alias My Man Gue dari Nakila buat teman Pro 2. Aduh, ini tren bedi ya. Can you say in? Aku yang paling bedi. Sudah, jangan dinyanyikan lagi karena tidak cocok. Lebih cocoknya kita kasih kamu informasi teman Pro 2 dari rri.co.id. Lagi-lagi kita bahas tentang solidaritas untuk kita Indonesia dari para pelaut untuk warga terdampak bencana. Ada kabar solidaritas untuk warga terdampak bencana di Flores. Ini kembali datang dari sesama warga Nusa Tenggara Timur. Dan kali ini kepedulian datang dari paguyuban pelaut NTT Floba Murata bersama Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia atau SAKTI. Dan para pelaut ini ikut menggalang dan menyalurkan bantuan mereka, kebutuhan pokok untuk masyarakat terdampak bencana termasuk warga di wilayah Kabupaten Ende. Dan perwakilan kedua organisasi dari Marcelina Barian mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian para pelaut yang belum bisa hadir langsung di lokasi bencana. Karena tidak dapat datang langsung ya teman Pro 2, bantuan ini dikumpulkan melalui organisasi untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terus apa saja nih bantuan yang diberikan nih Kak Priska? Teman Pro 2, ada beras, mie instan, telur dan air mineral. Ini menjadi bagian yang paling penting dalam bantuan kebutuhan pokok untuk masyarakat terdampak. Well, aksi sosial ini jadi bentuk solidaritas warga NTT dan sesama anak bangsa ikut merasakan kondisi masyarakat yang ada di Flores kita-kita ini yang sedang menghadapi bencana. Dan para pelaut berharap bantuan tersebut dapat disalurkan tepat sasaran, terutama kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan terdampak langsung. Jadi selain membantu memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap bencana, bantuan ini juga diharapkan bisa memberikan semangat ya bagi masyarakat, bagi semua masyarakat di Flores yang saat ini terdampak bencana gempa dan terus bangkit untuk kembali menjalani aktivitasnya seperti sedia kala teman Pro 2. So itulah informasi solidaritas dari paguyuban pelaut NTT Floba Murata dan SAKTI untuk masyarakat terdampak bencana.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Ada Shasha Azzarah dengan 107. Ini lagu terbaru ya, baru rilis 1 bulan yang lalu. Tapi saya sudah sangat mencintai lagunya, juga Shashanya dengan goyang rollnya itu yang tidak lekang oleh waktu ya. Shasha, shout out buat kamu. Cantik dan suaranya bagus parah teman berdua. Kita masih di obrolan sepeda spesial kita di Indonesia dan masih memberikan kamu informasi dari rri.co.id tentang solidaritas ya teman produa, bantuan-bantuan yang diberikan oleh masyarakat, oleh banyak sekali pihak kepada teman-teman masyarakat yang terkena gempa Flores. Dan informasi selanjutnya dari penanganan pasca gempa Flores ini datang dari Polda Nusa Tenggara Timur. Ada Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Handoko bersama Wakapolda NTT Bayangkari Polda NTT juga Kapolres ND melakukan kunjungan ke Keuskupan Agung ND pada Jumat 28 Agustus 2026. Anyway, dalam kunjungan ini Kapolda menyerahkan bantuan sembako ya serta dana stimulan senilai 100 juta rupiah untuk bantu pemulihan sarana ibadah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Dan dana ini merupakan hasil donasi yang dikumpulkan dari anggota Polda NTT. But selain bantuan ini, jajaran kepolisian juga dilibatkan dalam proses penanganan pasca gempa. Personel kepolisian juga bantu membersihkan para rumah warga ya, fasilitas pendidikan sampai juga sarana umum yang rusak dan terdampak. Polda NTT juga berikan perhatian pada percepatan pemulihan tempat ibadah biar aktivitas keagamaan masyarakat tuh bisa kembali berjalan normal dan aman seperti sedia kala. Kapolda berharap bantuan tersebut dapat mempercepat renovasi gereja-gereja yang rusak akibat gempa, juga aktivitas keagamaan masyarakat di 7 kabupaten yang terdampak di Pulau Flores ini bisa kembali normal. Amin. Dan meminta masyarakat menyampaikan informasi apabila masih ada wilayah yang terisolasi yang belum dapat bantuan sampai dengan sekarangnya. Ada beberapa titik atau beberapa desa yang sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan bantuan atau minim bantuannya, teman-teman produa bisa langsung dikoordinasikan dengan Komsos Keuskupan Agung ND teman-teman produa. Dan juga Uskup Agung kita Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD ini mengapresiasi dukungan Polda NTT pastinya dan telah membentuk posko untuk mengoordinasikan penanganan korban dan penyaluran bantuan kepada semua umat masyarakat yang membutuhkan. Jadi untuk jaga keselamatan umat, Keuskupan Agung ND juga menghimbau bagi para pastor paroki untuk sementara melakukan misa di luar ruangan, terutama di gereja yang mengalami kerusakan parah nih di Indona ya, sampai kondisi bangunan dinyatakan aman. Itulah informasi terbaru dari penanganan pasca gempa Flores ya, dari Polda NTT yang menyalurkan bantuan senilai 100 juta rupiah untuk pemulihan sarana ibadah dan personel dikerahkan membantu masyarakat, juga Keuskupan Agung ND yang terus mengkoordinasikan penanganan melalui posko.

0: Pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.
1: What?
0: Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo, ih. Petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, tidak terasa sekali ya pagi ini kita sudah sampai di penghujung sepada. Senin terakhir di bulan Agustus sudah kita lewati bersama ya Teman Pro 2 dengan banyaknya cerita, dengan banyaknya energi positif dari kamu semua. Thank you so much buat seluruh teman Pro 2 yang sudah stay setiap harinya dari pagi sampai dengan malam sambil dengarkan lagu-lagu ataupun informasi dari kita teman Pro 2. Agustus boleh segala berakhir, tapi semangat kita jangan ikut selesai teman Pro 2. Ada target yang belum tercapai, keep going but take it slow, just do it. Priska pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2, nanti di santai siang kamu akan ditemani oleh RJ John Sugi. See you, bye-bye. Oh,

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, ya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.
5: Teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Santai siang bersama Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 FM ND. Di siang hari ini teman Pro 2 FM ND masih terus mendengarkan 92.2 FM dari Pro 2 ini, teman terbaik kamu. Ada John yang kembali temani kamu. Ya, di santai siang kali ini edisi Senin ya, 31 Agustus teman Pro. Ini hari terakhir, last day of August. Ya, karena besok kita sudah menyambut bulan September, cuy. Dan Jawa akan temani kalian hingga di jam 3 sore nanti. Dan saatnya Jawa aja kalian ikut-ikutan Indonesia Pro 2 Hitlist ya. Sudah disiapkan lagu-lagunya oleh MD kami, teman Pro 2 ya. Dan lagu-lagunya itu ada dari 2001 kali Adrian Galif, Tehi Jauh Tulus, Rem Laudi, Ikro, Rabun Jauh, Bernadia. Berapa kali tekan saling maafkan, Pamungkas dari Lomba Sirim Lomba Lebih Tinggi, Terbelah Jadi Dua, Gloria Jessica, Ade Govinda, Foto Kita Blur Sal Priyadi, 100 Hidup Lagi, Meidra, One Day in Tokyo dari Abel and the Coffee Theory. Untuk versi mancanya ada dari Bruno Mars, I Just Might, Morgan Wallen, Been By Now, Taylor Swift, Unwait, I Knew You, Hey There I Met You, Love Me, Ariana Grande, Be Her, Ella Langley, Dracula, Tame Impala, Man I Need, Olivia Dean, Drop Dead, Olivia Rodrigo, Noble dan Family, The Kid Leroy, End of August, Noah Kahan, teman Bro 2. Silakan di siang hari ini 082147650422 ya. Ada dari Kakak Ciko, semangat sing buat Kakak Ciko. Katanya minta lagu dari Tame Impala, Tame Impala yang Dracula. Sebentar Kakak. Tame Impala Dracula. Oke, siap Kakak ya. Tame Impala Dracula ready buat Kakak Ciko. Ada juga Intan, selamat siang buat Intan yang sudah join di siang hari ini. Minta lagu Kak dari Pamungkas. Oke, Pamungkas itu yang berapa kali kita akan saling maafkan ya. Oke, siap buat Intan. Terima kasih. Cekidot, cekidot.

0: Ya ampun, ini kenapa sisa makanannya dibuang ke tempat sampah, Diva?
1: Maaf, Mama. Tadi Diva kekenyangan. Jadi ya sisa nasinya Diva buang ke tempat sampah.
0: Diva, tadi kan Mama sudah bilang, ambillah secukupnya. Kalau dibuang seperti ini, akan menjadi sampah dan lama-kelamaan akan mengalami pembusukan dan memproduksi gas metana, sayang.
1: Gas metana itu apa, Ma?
0: Gas metana itu adalah salah satu gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Diva juga rasakan akhir-akhir ini sangat panas kondisi cuaca kita.
1: Iya sih, Ma. Maaf ya, Mama. Diva janji tidak akan membuang sisa makanan lagi ke tempat sampah.
0: Ayo, siapa yang kalau makan masih sering tidak habiskan, terus sisa makanannya dibuang begitu saja? Buat yang masih sering melakukannya, kamu sudah tahu belum kalau sisa makanan yang kamu buang akan menjadi food waste atau sampah makanan? Kalau sampah makanan membusuk, itu akan melepaskan emisi gas rumah kaca yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mari biasakan diri untuk mengambil makanan secukupnya. Jangan terbiasakan untuk menyisahkan sampah makanan di tempat sampah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Oke, okay, teman Pro 2 FMND, kita masih di Pro 2 Hitlist untuk Senin siang hari ini. Lagu-lagunya masih ada dari Adrian Khalif, 2001 kali, Tulus, Teh Hijau, ya. Ada Ayas, ada Raim Laude, Ikro, Bernadia Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Ada Lomba Sihir, Mempat Lebih Tinggi, Gloria Jessica dan ada Govinda, Terbelajari 2, Sal Priyadi, Foto Kita Blur, Medra 100 Hidup Lagi, ada Abdul Tokofe Theory One Day in Tokyo ya, ada juga Bruno Mars I Just Might, Morgan Wallen Been By Now, Taylor Swift And Wait I Knew You, Ella Langley Be Her, Olivia Dean Man I Need, Oliver Rodrigo Drop Dead, Family The Kid Roy Noble, Noah Kahan End of August.

Ya, sekarang kita nomor 2 FMND ya. Lagu-lagunya masih ada dari Adrian Galif 2001 kali, Tulus Teh Hijau, Raim Laude, Ikro, Bernadia Rabun Jauh, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Gloria Jessica Terbelajari 2, Sal Priadi Foto Kita Blur, Medra 100 Hidup Lagi, Abdul and the Cafe Theory One Day in Tokyo, Bruno Mars I Just Might, Morgan Wallen Been By Now, Taylor Swift Unwit I Knew You, Ella Langley Be Her, Olivia Dean Man I Need, Olivia Rodrigo Drop Dead ya. Yeah. The Kid Leroy Noble, Noah Kahan, End of Ghost. Silakan di 0821 4765 0422 di siang hari ini. Ada dari Celine ya, minta lagu dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Oke, siap, check it out.

Di Sabu Raijua NTT, terdapat sebuah nyanyian tradisional yang dinamakan Hoda. Hoda merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan adat dan budaya masyarakat Sabu Raijua. Kegiatan Hoda masuk dalam kategori nyanyian tradisional yang bersifat situasional dalam kehidupan orang Sabu Raijua. Hoda bersifat situasional karena pada saat-saat tertentu saja nyanyian ini pun dilantunkan. Untuk kegiatan Hoda akan dipimpin langsung oleh salah seorang yang disebut dengan Mone Hoda atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Dalam melantunkan syair-syair Hoda, Mone Hoda akan menyanyikan dan pada akhir kata akan diikuti oleh para peserta Hoda yang disebut dengan Pehemi Hoda. Pelaksanaan nyanyian tradisional berupa Hoda akan dilaksanakan pada upacara-upacara adat seperti ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati khusus bagi mereka yang menganut aliran kepercayaan Jingi Tiu atau agama suku Sabu setempat dan memegang jabatan sebagai Mone Ama. Nyanyian Hoda juga akan dilakukan pada saat ritual adat Tali Manudaba, ritual adat Tole, kegiatan adat P2, dan upacara adat Boro Amu atau proses pembangunan rumah baru.

teman Pro 2 FM Indi ya, di siang hari ini on Pro 2 Hitlist. Silakan buat more ke song yang kamu suka ya. Lagu-lagunya disiapkan masih ada dari Adrian Kalib 201 kali, Tulus Teh Hijau, Ikro Rem Laude, Rabun Jaber Nadia, Gloria Jessica, Terpelah Jadi Dua, Celebrity Foto Kita Blur, Meidra 100 Hidup Lagi, Abdul The Coffee Theory, One Day in Tokyo, Bruno Mars, I Just Might, Morgan Wallen, Been By Now, Taylor Swift, I Know It, I Know You, Ella Langley, Be Her, Olivia Didn't Mean I Need, Olivia Rodrigo, Drop Dead, Fami, The Kid Leroy, Noble, Noah Kahan, End of August ya. Oke, ada yang request siang hari ini minta lagu dari I Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Oke, sebentar. Sebentar ya. Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Buat kamu yang request lagunya, oke, lagunya ready. Terima kasih.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2 FM ini, kita masih di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Lagu-lagunya masih disediakan ada dari Adrian Khalif 2001 kali ya. Ada Tulis Teh Hijau, Raya Melaude Ikro, Bernadia Rabun Jauh, Gloria Jessica Terbelajari 2, Salah Priyadi Foto Kita Blur, Midras Rasa Hidup Lagi, Abdul Tukafi Teori, One Day in Tokyo, Bruno Mars I Just Might, Morgan Wallen Been By Now, Taylor Swift Unwit Unknew You, Ella Langley Be Her, Olivia Dinman I Need, Oliver Rodrigo Drop Dead ya. Silakan di siang hari ini teman berdua ya. Dari siapa lagi yang bergabung, Kakak Alfian minta lagu dari Bruno Mars I Just Might. Oke, Bruno Mars buat Kakak Vian, terima kasih. Ada juga dari Celo. Halo Kakak Celo, selamat siang Bu, siang hari ini ya. Salam kompak buat teman-teman yang ada di Perwira katanya. Minta lagu Kak E. Family Kildore Noble. Oke, siap, terima kasih ya. Check it out.

pangan bagi setiap orang. Mulai dari meningkatkan harga pangan, krisis pangan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu penting untuk kita melakukan persiapan menghadapi inflasi agar terhindar dari berbagai resiko kerugian akibat dampak kenaikan harga tersebut. Ada berbagai strategi dalam menyiasati keadaan inflasi agar keuangan kita tetap terlindungi. Hidup hemat. Tips menghadapi inflasi yang pertama ialah dengan hidup hemat. Saat seluruh harga sedang meningkat signifikan, maka kita perlu membatasi pengeluaran. Hal ini akan membantu kita bertahan selama inflasi. Berikutnya, tingkatkan penghasilan. Mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan bisa menjadi salah satu persiapan menghadapi inflasi. Siapkan juga dana darurat. Mempersiapkan dana darurat dengan menambah tabungan bisa membantu meningkatkan penghasilan. Kita harus membedakan pos yang satu ini dengan tabungan, di mana dana darurat hanya digunakan untuk kebutuhan mendadak di luar dugaan. Tentunya yang terakhir, hindari berhutang. Saat terjadi inflasi, suku bunga juga akan turut meningkat. Maka dari itu, tips menghadapi inflasi yang patut kita lakukan adalah menghindari hutang. Apalagi jika hutang tersebut digunakan hanya untuk memenuhi gaya hidup dan bersifat konsumtif yang justru kurang bermanfaat. Yuk, bijak dalam menggunakan uang sehingga tidak terjadi inflasi dan kekurangan akan kebutuhan hidupmu.

Iya, teman Pro 2 FMND ya. Kita masih di Pro 2 Hitlist siang hari ini, teman Pro 2. Lagu-lagunya masih ada dari Adrian Khalif 2001 kali, Tulus Teh Hijau, Raim Laude Ikro, Bernadia Rabun Jauh, Gloria Jessica, ada Govinda Terbelajari 2, Sal Predi Foto Kita Blur, Meidra 100 Hidup Lagi, Abdul The Coffee Theory One Day in Tokyo, Morgan Wallen Been By Now, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Ella Langley, Be Her, Olivia Dinman, I Need, Olivia Rodrigo, Drop Dead, Noah Kahan, End of August. Silakan di siang hari ini ya di 0821-4765-0422 ya. Ada dari yang bergabung di siang hari ini ya. Samsung buat Kak Feni. Halo Kak Feni yang ada di Udayana. Katanya salam banyak buat teman-teman yang di Akper ya. Selamat siang buat teman-teman yang ada di Akper. Minta lagu dari Sal Priadi Kakak, Foto Kita Blur. Foto Kita Blur, oke, siap buat Feni. Terima kasih. Ada juga dari siapa yang bergabung di siang hari ini. Kita lihat-lihat dulu di pesan yang sudah masuk. Oh, main kayaknya nih. Kakek Erni, halo Kakek Erni, selamat siang buat Kakek Erni. Minta lagu Olviadin Man I Need. Siap, terima kasih.

pasar kerja lokal. Ketiga, mendukung sistem kredit mikro untuk memberikan akses ke modal bagi wirausaha kecil. Keempat, membangun sistem perlindungan sosial yang efektif untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi sosial yang tidak terduga. Kelima, mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Keenam, membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Ketujuh, membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan spesifik karena dengan merancang program pengentasan kemiskinan yang sesuai. Kedelapan, meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Kesembilan, mendukung pertanian berkelanjutan dengan memberikan pelatihan dan akses ke teknologi modern, membantu masyarakat agraris meningkatkan hasil dan pendapatan. Yang kesepuluh, fokus pada mencegah penyakit melalui penyuluh kesehatan, vaksinasi, dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dasar.

teman Pro 2 FM Indi ya, di santai siang kali ini yang Pro 2 Hitlist teman Pro 2 ya. Silakan buat Amerika lagu yang kamu suka, lagu-lagunya masih ada dari Adrian Khalif 2001 kali, Tulus Hijau, Iqro Rahim Laude, Rabun Jawa Bernadia. Terbelah jadi dua, Gloria Jessica, Midra 100 Hidup Lagi, Abdul and the Cafe Theory, One Day in Tokyo, Morgan Wallen, Been By Now, Taylor Swift, Unwit, Anuyu, Ella Langley, Be Her, Olivia Rodrigo, Drop Dead, Noah Kahan, End of August, teman Pro 2 ya. Silakan di siang hari ini 0821-4765-0422 ya. Dan untuk siang hari ini teman Pro 2 ada dari Andi, minta lagu dari Abdul Cafe Theory, One Day in Tokyo. Siap buat kakak Andi, thank you. Ada juga di siang hari ini ya, yang bergabung ya di siang hari ini dari kakak Merlin, minta lagu dari Taylor Swift, Anuit Anuyu. Oke, terima kasih.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu.

Tomorrow Dave Mendes, silakan untuk yang mau bergabung di Prodo Hitlist ya. Di siang hari ini lagu-lagunya The Aryan Club 200 kali, Tulus Teh Hijau, Rem Lodi Ikro, Bernadia Rabun Jauh, Gloria Jessica Trapla Jadi 2, Medra 170 lagi, Morgan Wallen Bin Bainal, Alalengli Bihar, Oliver Rodrigo Drabet, Noah Kahan, Enof Agus. Silakan di 0821 476504422 teman Pro 2 di siang hari ini ya. Silakan di join Prodo Hitlist yang ini.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Saatnya santai siang bersama Prodo.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi Sore Ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi Sore Ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 FM ini selamat siang buat semuanya. Kami informasikan Teman Pro 2 untuk adik-adik peserta Bintang Radio yang sedang mendengarkan ya di radio siang hari ini. Kami informasikan bahwa nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah ini akan ada technical meeting Bintang Radio. Jadi informasi penting untuk semua teman-teman yang telah mendaftarkan diri kalian buat ikutan Bintang Radio RRIND tahun 2026 untuk mengikuti Zoom meeting ya Teman Pro 2 nanti di pukul 13. Jadi sampaikan ke adik-adik yang peserta yang sedang mendengarkan kita di Pro 2 FM untuk siang hari ini.

0: awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.

Cuma Roda FM Media, Never Be The Same, dari Camila KB untuk kamu-kamu semua di siang hari ini ya. Tetap semangat sama Roda FM Media untuk kamu-kamu semuanya ya. Dan kami ingatkan untuk seluruh peserta Bintang Radio yang mungkin sedang mendengarkan Roda FM Media di siang hari ini ya, kami ingatkan bahwa nanti di pukul 13 saat lagi ini akan ada Zoom meeting ya dengan Dewan Juri ya, dengan panitia Bintang Radio. Seperti apa teknis perlombaannya, penting untuk kamu ikuti agar kamu juga tidak salah dalam mengikuti perlombaan Bintang Radio tahun 2026 ini teman Bro 2.

Bayangkan sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pon Pro 2, bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan lakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Teman-teman, banyak cara untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, bagaimana sih yang sederhana dan konkret? Ada beberapa cara sederhana dan ini beberapa di antaranya. Pertama, memastikan akses mudah dan terjangkau ke pendidikan dan berkualitas untuk semua membantu meningkatkan keterampilan dan peluang pekerjaan. Kedua, menyediakan program pelatihan keterampilan untuk membantu individu mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Ketiga, mendukung sistem kredit mikro untuk memberikan akses ke modal bagi wirausaha kecil. Keempat, membangun sistem perlindungan sosial yang efektif untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi sosial yang tidak terduga. Kelima, mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Keenam, membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Ketujuh, membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan spesifik karena dengan merancang program pengentasan kemiskinan yang sesuai. Kedelapan, meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Kesembilan, mendukung pertanian berkelanjutan dengan memberikan pelatihan dan akses ke teknologi modern, membantu masyarakat agraris meningkatkan hasil dan pendapatan. Yang kesepuluh, fokus pada mencegah penyakit melalui penyuluh kesehatan, vaksinasi, dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dasar.
1: Teman terbaik kamu.

0: mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang oke punya? Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Dalam tradisi Endelio, seremoni adat Tungawu oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan merupakan tahap lanjutan dalam urusan adat kawin mawin setelah melalui tahap gantung baju Teolambu. Tungawu merupakan tahap inti adat di mana pihak laki-laki membawa beberapa binatang eko, uang maupun emas liwu. Acara Tungawu tidak semata ditentukan oleh jumlah dan besarnya belis, melainkan terutama sebagai wujud penghargaan untuk mengeratkan hubungan antara kedua rumpun keluarga sebelum menerima sakramen perkawinan. Balasan oleh pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki berupa sarung motif lawo, kain ragi, baju lambu dan selendang desa Sembalesu. Penerimaan keluarga laki-laki diawali dengan sapaan megah, makan siri pinang mutinata, bicara adat Gareweli, penghargaan oleh keluarga perempuan Lopata, makan adat Ruekibi, dan makan bersama KS.

0: temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Prodo FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: 92,2 MHz, Prodo FM ND, teman terbaik kamu.
4: Teman

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain atau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Oh boy.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Agatha Chelsea, Good Alone, kamu-kamu semua di siang hari ini teman bro. Saya rajin teman kamu semua di sore hari ini edisi Senin ya, 31 Agustus 2006. Last day of Agustus ya. Karena masih di bulan September, cuy. Biasanya tuh bulan-bulan bahagia, tanggal-tanggal bahagia, cuy. Ya. Besok tanggal 1 September ya. Biasanya tanggal-tanggal sumringah ya, teman bro di FMD. Tapi buat semuanya tetap semangat ya, anak-anak Pro 2 FMD. Pokoknya tetap dengarkan Pro 2 FMD hingga di pukul 12.30 malam nanti ya. Jangan lupa juga kita akan saksikan ya Bintang Radio 2026 nanti di tanggal 14 September ya. Jadi pastikan kamu cek-cek nanti ya, akan ada disiarkan secara live juga. Mungkin ada kenalan kamu ataupun keluarga kalian yang ikutan Bintang Radio. Nanti kita akan ini ya, adakan perlombaannya di tanggal 14 September ya. Semi live nih teman-teman ya. Jadi pastikan kamu ya dukung ya teman-teman kalian ataupun adik-adik keluarga kalian untuk voting sebanyak-banyaknya ya di Bintang Radio 2026 nanti. Terima kasih banyak, see you again teman-teman berdua.

0: saatnya Pro 2 FM ini akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.
1: Info Pro 2.

Oke teman Pro 2, selamat sore untuk kalian semua yang dengerin Pro 2 di sore ceria. Dan tentunya bersama saya Dodi Riti dan Cahaya, kita menemani kalian semua sore ceria hingga di jam 7 malam nanti. Kita awali info Pro 2 di sore ceria. Info Pro 2 ini teman Pro 2 Dodi kutipnya dari laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND. Pasca gempa Flores, ajang Bintang Radio RRI 2026 digelar secara daring. Teman Pro 2, babak kualifikasi Bintang Radio RRI 2026 dialihkan ke format daring melalui Zoom, menyusul kondisi pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah ND. Perubahan format dilakukan untuk menjamin keselamatan peserta dan panitia, sekaligus memastikan proses seleksi tetap berlangsung di tengah situasi darurat bencana. Kepala RRIND Robin Hood Simbolon mengatakan pelaksanaan secara daring merupakan salah satu langkah responsif terhadap kondisi yang dihadapi tanpa mengurangi kualitas kompetisi. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, Bulog Cabang ND salurkan 18.575 ton beras untuk korban gempa bumi. Teman Pro 2, Badan Usaha Logistik Bulog Cabang ND menyalurkan bantuan beras sebanyak 18 ton 575 kg untuk korban gempa. Demikian disampaikan Kepala Kantor Bulog Cabang ND Rizky Paji kepada RRI di ruang kerjanya pada Senin 31 Agustus 2026 pagi. Rizky Paji mengatakan bantuan tersebut disalurkan berdasarkan permintaan pemerintah Kabupaten ND kepada Badan Pangan Nasional. Menurut Rizky, penyaluran bantuan beras dilakukan pada 26 hingga 27 Agustus 2026 melalui posko BPBD Kabupaten ND. Bantuan tersebut selanjutnya disalurkan melalui mekanisme penanganan kebencanaan yang dikoordinasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND. Penyaluran beras dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten ND. Info terakhir di Info Pro 2 sore ceria teman Pro 2, Gan sisir pengungsian pedalaman layanan medis jangkauan warga terabaikan. Teman Pro 2, Gerakan Anak Negeri Gan yang berpusat di Bogor, Jawa Barat selama 6 hari menerjunkan tim medis untuk menyusuri tenda-tenda pengungsian di wilayah pedalaman Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut dilakukan untuk menjangkau warga terdampak bencana yang belum memperoleh layanan kesehatan secara optimal, sekaligus menjadi bahan evaluasi yang disampaikan kepada Bupati ND saat kunjungan tim GAN pada Sabtu 29 Agustus 2026. Penanggung jawab GAN, Hazairin Sitepu, ini saat diwawancara RRI di rumah jabatan Bupati ND pada Sabtu 29 Agustus 2026, mengatakan kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga untuk membicarakan hasil pelayanan tim selama 6 hari di lapangan. Pertemuan bersama Bupati ND turut membahas kondisi warga yang masih bertahan di tenda pengungsian, serta kebutuhan pendampingan agar mereka secara bertahap dapat kembali ke rumah. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi dari Pro 2 FM ND, Info Pro 2 Sore Ceria. Selengkapnya kalian bisa peroleh atau kunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND. Saya Dodi Riti, sekian Info Pro 2.

Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 Indie. Sesaat lagi kamu akan mengikuti Forest Session di Pro 2 Indie. Teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Jalan Durian nomor 1 yang ditemani Pro 2. Selamat sore ya sekali lagi. Dan yang pastinya ditemani saya Dodi Riti. Saya tidak sendirian teman Pro 2, saya punya partner ya.
1: Yes,
0: yang akan menemani sekali kalian semua hingga di jam 7 malam nanti. Kita seru-serunya selama beberapa jam ke depan. Wow. Siapa nih yang menemani Dodi di sore hari ini?
1: Halo teman Pro 2, ada Aya di sini yang akan menemani kamu juga sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nih.
0: Oke, dan Aya ya, kita terus ngajakin teman Pro 2 untuk dengerin kita melalui siaran terestrial ya. Audio streaming di www.rri.co.id, yes. Dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Dan pastinya selamat sore, semangat selalu untuk teman-teman Pro 2 di Flores khususnya, karena kita memang ya Aya di wilayah Flores ini kita masih terdampak ya darurat gempa bumi yang melanda Flores dari tanggal 15 sampai saat ini ya, kita masih dalam keadaan darurat. Jadi harap tetap tenang, jangan takut, jangan panik. Kita berharap dan berdoa semoga musibah ini ya, bencana ini cepat berlalu. Dan kita kembali seperti sedia kala. Untuk teman-teman yang punya rumah atau gedung yang rusak, sambil menunggu bantuan dari pemerintah ya, kita terus ya berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar semuanya baik-baik saja.
1: Setuju. Nah,
0: saya kita punya informasi di Flores ya, Sang, ya selama satu jam ke depan ada 3 siswa MTSN 2 Manggarai Barat pulang bawa piagam Jamda dan Jamnas nih.
1: Wih, keren nih teman Pro 2. Dan ini sekaligus kabar yang membanggakan ya, datang dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Manggarai Barat. Jadi 3 peserta didiknya, si Fatni Munira, kemudian ada Muhammad yaitu Rumkel, dan Farhan Khairi Mahani kembali ke Manggarai Barat setelah sukses mengikuti 2 agenda besar Gerakan Pramuka tahun 2026 sebagai bagian dari kontingen kuartir cabang Manggarai Barat pada Sabtu lalu nih, 29 Agustus 2026. Dan kepulangan ketiganya disambut penuh kebanggaan oleh keluarga besar madrasah nih teman Pro 2. Keren banget ya. Dan perjalanan ketiga siswa tersebut dimulai dengan mengikuti jambore daerah ke-10 tahun 2026 di Bumi Perkemahan V2B Now Kulhua Kota Kupang pada 27 Juli sampai 2 Agustus 2026. Dan tidak berhenti di tingkat daerah nih teman Pro 2. Mereka kemudian melanjutkan kiprah ke jambore nasional Gerakan Pramuka 12 tahun 2026 yang berlangsung pada 14 sampai 20 Agustus 2020 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta.
0: Wow, ini prestasi yang sangat membanggakan dari 2 ajang kepramukaan tersebut. Ketiganya membawa pulang piagam penghargaan sebagai peserta Jamda ke-10 dan juga Jamnas Gerakan Pramuka ke-12 tahun 2026. Lebih dari sekadar selembar piagam pengalaman mengikuti kegiatan tingkat daerah hingga nasional, ini menjadi bekal berharga dalam membentuk karakter mereka, mulai dari disiplin, kemandirian, kerjasama, kepemimpinan, kreativitas, hingga semangat persaudaraan teman Pro 2.
1: Keren ya teman Pro 2. Jadi Kepala Madrasah 2 Manggarai Barat Sarif SPD ini menyampaikan juga rasa bangga dan apresiasi atas capaian ketiga peserta didiknya nih teman Pro 2. Dan menurutnya keikutsertaan dalam Jamda dan Jamnas merupakan kesempatan berharga untuk mengembangkan potensi siswa di luar bidang akademik teman Pro 2.
0: Wow.
1: Keren nih mereka nih. Jadi buat kamu juga di luar sana, tidak harus bidang akademik ya, berprestasi non akademik juga.
0: Non akademik juga. Yang pastinya prestasi yang bernilai positif lah untuk kita. Dan kita tahu ya bahwa anak-anak Flores, anak-anak ND, NTT itu punya banyak sekali prestasi gemilang ya.
1: Setuju.
0: Yang selalu kita hadirkan di generasi prestasi ya, sore ceria. Tapi kita memang keadaan seperti ini nanti kalau sudah kembali membaik, kita pasti menghadirkan anak muda yang pastinya berprestasi dan juga menginspirasi, memotivasi kita semua teman Pro 2.
1: Yes.
0: Dan kita kembali dengan lagu teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita masih di Flores Session setelah lagu dari Avolia dengan Buffer.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Sore Ceria.

0: Oke, teman pro 2 karena ini lagi-lagi kita ya. Dilanda angin kencang. Betul. Teman-teman pro 2 ya. Harap hati-hati di jalan buat yang lagi berjalan ya. Mungkin dari kantor ke rumah, pulang kerja, pulang sekolah, pulang kampus ya. Harap hati-hati. Lagi-lagi kita diterpa
1: angin kencang ya.
0: Aduh, makin terasa ya kita di sore hari ini.
1: Betul, karena kita masih di luar studio ya, teman pro 2. Sedikit informasi buat kamu semua.
0: Next information apa lagi nih?
1: Kita masih punya informasi di Foundation teman pro 2 dan seperti biasa ini datang dari rri.co.id ya, kita ambil beritanya. Ada bantuan 130 juta yang disalurkan untuk korban gempa di Desa Rukuramba nih teman pro 2.
0: Desa saya.
1: Oh, desa kan di. Wow. Benar-benar. Keren nih teman pro 2. Polres ND bersama pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara dan Polres TTU menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak gempa Flores dan penyaluran berlangsung di dusun Puwona, Desa Rukuramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende pada Senin pagi 31 Agustus 2026 mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Dan Bupati TTU Yosef Valentinus Della Salekebo dan juga Kapolres Ende AKBP Yudi Pranata serta Kapolres TTU AKBP Eliana Papote hadir langsung nih teman pro 2. Dan mereka menegaskan dukungan lintas wilayah untuk membantu warga memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan setelah gempa bumi tersebut. Jadi Bapak Bupati TTU ini mengatakan kalau rombongannya itu berangkat sejak pukul 7 pagi nih teman pro 2 dengan tujuan utama berbagi dan menunjukkan kepedulian kepada korban. Ia juga mengaku bantuan tersebut belum menyelesaikan seluruh persoalan sih memang ya teman pro 2. Tetapi duka masyarakat ND turut dirasakan warga Timur Tengah Utara juga.
0: Wow. Nah, menurut Yosef ya teman pro 2, masyarakat TTU menyampaikan dukungan kepada warga ND, Nagekyo dan wilayah Flores lainnya yang terdampak bencana tersebut. Dan kemudian ia berharap teman pro 2 penanganan pasca bencana itu berjalan lancar, keamanan tetap terjaga serta anak-anak segera kembali bersekolah dan beraktivitas normal kembali. Ini yang kita harapkan bersama. Kapolres TTU AKBP Eliana Papote ini menyebut bantuan tersebut merupakan wujud kasih masyarakat Timur Tengah Utara kepada saudara mereka di Flores. Dan menurutnya nilai bantuan bukan ukuran utama karena dukungan tersebut diharapkan memastikan warga terdampak tidak merasa menghadapi bencana sendirian. Ia menambahkan doa dan dukungan moral masyarakat TTU akan terus diberikan selama proses pemulihan warga Flores berlangsung bertahap. Dukungan itu diarahkan agar masyarakat dapat kembali berjalan kegiatan sehari-hari setelah membutuhkan setelah kebutuhan mendasar pasca bencana mulai terpenuhi secara bertahap.
1: Oke, jadi begitu ya teman pro 2, rangkaian kegiatan juga ditutup dengan doa bersama disertai harapan agar masyarakat ini dapat melewati pemulihan dengan ketabahan dan tetap kuat nih teman pro 2. Dan para pejabat juga berharap bantuan dan pendampingan berkelanjutan dapat mempercepat pemulihan sekaligus membantu warga kembali menjalankan kehidupan secara normal. Ya walaupun tidak mungkin instan ya teman pro 2, perlahan, tapi kita doakan semoga ini lekas membaik.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

0: Oke, teman Brodo, kita masih di sore ceria Flores Season ya. Kita masih dengan informasi terupdate yang kami kutip dari laman resmi kami rri.co.id. Next informasi, nah ini dari Jogja ya teman Brodo, dari Yogyakarta. Mahasiswa Indonesia Timur bantu warga desa Lambakili. Kedua, kepedulian terhadap warga terdampak gempa Flores terus mengalir dari berbagai pihak. Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta turut menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat desa Lambakili, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur pada Jumat 27 Agustus 2026. Bantuan berupa beras dan telur tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga di tengah proses pemulihan pasca bencana. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Desa Lambakili. Penyaluran ini menjadi bentuk kepedulian para mahasiswa yang berada jauh dari Flores, namun tetap mengikuti perkembangan kondisi masyarakat di daerah terdampak.
1: Wow, dan mereka juga berharap ya teman Pro 2, kalau bantuan sederhana tersebut dapat meringankan beban warga sekaligus menjadi penyemangat nih agar masyarakat tetap kuat menghadapi masa pemulihan. Perwakilan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Timur di Yogyakarta, Osbaldus, mengatakan nih teman Pro 2 kalau bantuan tersebut merupakan wujud solidaritas dan rasa persaudaraan mahasiswa terhadap masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Sementara itu, Kepala Desa Lambakili, Ferdinandes Budiman, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan para mahasiswa yang sangat luar biasa ya teman Pro 2. Karena menurutnya bantuan beras dan telur sangat berarti bagi warga, khususnya keluarga yang masih membutuhkan dukungan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari ini teman Pro 2. Dan penyaluran bantuan tersebut sekaligus memperlihatkan nih kuatnya ikatan persaudaraan masyarakat Indonesia Timur. Dari Yogyakarta, kepedulian bergerak menuju Lambakili membawa bukan hanya kebutuhan pangan tetapi juga membawa pesan bahwa jarak tidak pernah menjadi penghalang untuk berbagi dan hadir bersama masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Keren banget nih masyarakat dari Timur bantu ya teman Pro 2. Masyarakat Timur di Yogyakarta yang membantu warga Lambakili nih teman Pro 2. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi buat mahasiswa di Indonesia. Siapa tahu ada yang mau juga membantu ya teman Pro 2, teman-teman kita yang ada di NTT. Mungkin ini salah satu contoh datang dari Yogyakarta. Mungkin teman-teman yang lain, kita tunggu ya kabar baiknya. Asik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria.

0: Oke, teman Prodo, demikian tadi informasi di Flores Season ya.
1: Benar sekali, semoga teman Pro 2 dengan informasi yang kami sampaikan bisa mempercepat informasi yang mungkin teman-teman belum tahu jadi tahu ya teman Pro 2.
0: Dan untuk selengkapnya teman Pro 2, mungkin kalian mau cek-recek ya informasi lainnya, boleh kunjungi laman resmi kami di rri.co.id karena di sana banyak sekali info-info terupdate, happening, lagi-lagi trending ya pasca bencana.
1: Setuju.
0: Gempa bumi Flores ya. Ini merupakan info produksi dari RRI ND teman Pro 2.
1: Ya.
0: Dan tentunya teman Pro 2 tetaplah bersama kami, dengarin terus Pro 2 melalui siaran terestrial audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Stay tuned.
2: Terima kasih kamu telah mendengarkan Flores Session di Pro 2 RRI Indie.
3: Flores Session, sampai bertemu lagi.

0: Ini teman Pro 2. Halo, selamat sore teman Pro 2. Masih ceria ya. Tentunya dong masih ceria karena sore itu identik dengan ceria. Pasti Pro 2 di sore ini mewarnai keceriaan kalian di sore hari ini teman Pro 2.
1: Jadi buat kamu yang mendengarkan harus ceria ya di sore hari ini.
0: Wajib. Kamu ceria enggak? Caya.
1: Cukup ceria ya karena harus ceria mau bagaimanapun.
0: Cukup ya, cukup.
1: Iya harus cukup sih, atau sangat ceria nih teman Pro 2.
0: Oke, nah caya kita di sore ceria Genpres ya, generasi prestasi nih. Jadi kita akan kasih semangat ya, motivasi untuk berprestasi bagi teman-teman Pro 2 yang dengerin kita di sore ceria. Nah, ini terkait generasi muda ya dan juga prestasi. Nah, prestasi bukan cuma soal juara, tetapi berani bertumbuh, berani bersinar.
1: Wow.
0: Seperti apa ya bersinar? Sinar rembulan tentunya. Nah, prestasi itu bukan cuma piala.
1: Setuju.
0: Oke. Nah, ini teman Pro 2 ya. Kita kembali di generasi prestasi ya Genpres. Ruangnya anak muda untuk cerita, berbagi inspirasi dan tentunya saja ngomongin prestasi. Tapi kali ini kita belum bisa menghadirkan narasumber ya. Tapi next kalau sudah kembali membaik keadaan kita ya, kita pasti kembali dengan menghadirkan narasumber anak muda berprestasi memotivasi kita semua teman Pro 2. Kalau dengar kata prestasi nih teman Pro 2, apa yang langsung muncul di benak ya, di kepala? Piala kah?
1: Medali mungkin atau sertifikat?
0: Atau sertifikat penghargaan. Nah, nama yang terpampang nyata sebagai juara satu bisa jadi ya. Tapi sebenarnya teman Pro 2, ini prestasi itu lebih jauh ya, jauh lebih luas dari sekadar memenangkan sebuah kompetisi.
1: Setuju.
0: Nah, prestasi bisa dimulai dari hal sederhana. Berani tampil di depan kelas, berhasil menyelesaikan sebuah proyek, belajar keterampilan baru, membantu komunitas, menciptakan karya, atau bahkan berani mencoba sesuatu yang sebelumnya belum pernah dilakukan.
1: Wow, memang ya teman produk, karena setiap anak muda punya jalur masing-masing untuk berkembang. Ada yang bersinar di bidang akademik, olahraga, seni, teknologi, organisasi, bisnis, sampai kegiatan sosial ya teman Pro 2. Jadi jangan buru-buru merasa gagal hanya karena belum membawa pulang piala. Prestasi bukan tentang siapa yang paling cepat sampai garis finish. Prestasi adalah tentang bagaimana kita terus bergerak, belajar, dan menjadi versi diri yang lebih baik pastinya teman Pro 2. Karena di generasi prestasi kita percaya setiap proses punya cerita dan setiap anak muda punya kesempatan untuk bersinar. Jadi buat teman Pro 2, jangan ragu-ragu ya untuk berprestasi dalam bidang apapun yang pastinya positif.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak.
4: Oh iya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pak.
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak.
2: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sore Ceria.

Oke. Kembali lagi dengan kita berdua, masih di seri ceria, tepatnya di generasi prestasi nih teman Pro 2. Dan kita mau tanya nih, pernah tidak sih teman Pro 2 tuh merasa minder karena melihat teman sebaya sudah punya banyak pencapaian? Pasti ada ya di antara kamu yang, ih dia ngeri banget ya, banyak sekali pencapaiannya, prestasinya begitu. Ada yang sudah menang lomba, punya bisnis, aktif organisasi, jago olahraga, punya karya di media sosial, atau bahkan sudah dipercaya nih mewakili daerah ke tingkat nasional. Wih. Sementara kita masih bertanya, saya ini sebenarnya bisa apa ya? Nah, tenang ya teman Pro 2, kamu tidak sendirian. Kadang-kadang saya juga begitu teman Pro 2. Dan jangan jadikan pencapaian orang lain sebagai alasan untuk meragukan diri sendiri nih teman Pro 2. Karena setiap orang punya garis start yang berbeda. Ada yang sudah menemukan bakatnya sejak kecil, ada juga yang baru menemukan passion ketika remaja atau bahkan setelah mencoba banyak hal. Yang penting apa teman Pro 2? Yang penting bukan seberapa cepat kita dibandingkan dengan orang lain, tetapi apakah hari ini kita berani mengambil satu langkah kecil? Nah, mulai dari belajar, mulai dari bertanya, mulai dari ikut kegiatan, mulai dari mencoba lomba, mulai dari membuat karya sederhana teman Pro 2. Jangan menunggu sampai merasa hebat untuk memulai. Justru karena kita memulai, kemampuan kita akan berkembang dan bisa menjadi hebat teman Pro 2. Jadi begitu ya. Dan ingat nih kalimat nih teman Pro 2, tidak harus langsung hebat. Yang penting berani mulai, konsisten belajar, dan tidak berhenti berkembang. Karena bisa jadi langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah awal dari prestasi besar di masa depan.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Sore ceria.

0: Oke, teman bro, kita masih di Genpres, generasi prestasi. Wow, gagal bukan berarti selesai. Nah, teman pro 2, sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget nih. Tidak dibicarakan ketika orang sedang membahas prestasi kegagalan, ya.
1: Oh.
0: Padahal hampir setiap kegagalan itu, hampir setiap pencapaian punya cerita tentang jatuh, salah, kecewa, bahkan ingin menyerah. Setuju. Pernah ikut lomba lalu kalah? Pernah, saya pernah. Pernah mengirim karya tetapi tidak lolos? Pernah. Pernah mencoba sesuatu dan hasilnya jauh dari ekspektasi? Pernah. Saya pernah semua, teman pro 2. Kalau pernah berarti kita sama-sama manusia. Betul sekali. Jangan biarkan satu kegagalan membuat kita menyimpulkan bahwa kita tidak punya kemampuan. Kalah dalam kompetisi bukan berarti kita gagal sebagai pribadi. Tidak lolos seleksi bukan berarti mimpi kita harus berhenti. Kadang nih, teman pro 2, kegagalan justru memberikan informasi penting bagaimana yang harus diperbaiki, kemampuan apa yang perlu diasah, dan strategi apa yang harus diubah.
2: Setuju sekali nih, teman pro 2. Anak muda berprestasi bukan mereka yang tidak pernah gagal loh. Mereka juga pasti semua pernah gagal, teman pro 2. Anak muda berprestasi adalah mereka yang mampu belajar dari kegagalan dan kembali mencoba. Jadi buat kamu yang pernah gagal, tetap bangkit dan balik lagi mencoba ya. Jangan karena gagal terus tidak mau mencoba lagi. Karena mereka-mereka nih yang berhasil sebelumnya juga lahir dari sebuah kegagalan loh, teman pro 2. Jadi kalau hari ini hasilnya belum sesuai harapan, tarik napas, evaluasi lalu lanjutkan perjalanan kamu. Karena satu kegagalan tidak pernah bisa menentukan seluruh masa depan kita, setuju nggak? Setuju dong pastinya ya, teman pro 2. Karena prestasi bukan perjalanan sekali jadi. Prestasi adalah proses panjang untuk terus belajar dan bertumbuh.

Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Sore ceria.

0: Masih bersama kami berdua, saya Dodo Riti, teman Pro 2.
1: Dan saya Ayah, teman Pro 2 di Sore Ceria. Dan kita sudah di penghujung generasi prestasi. Kita harus tutup nih generasi prestasi edisi hari ini, teman Pro 2. Dan saat lagi, tepat di pukul 17.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Tengah, akan ada informasi viral. Jadi kita akan berikan informasi yang viral di mana aja, teman Pro 2, mau dalam negeri atau luar negeri, tetap akan kita sampaikan buat kamu selama 1 jam ke depan. Jadi buat kamu yang lagi kepo-kepo, lagi viral apa ya belakangan ini, jangan sampai kelewatin informasinya bersama kami di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
2: Terima kasih kamu telah mendengarkan Flores Session di Pro 2 RRI ND.
3: Flores Session, sampai bertemu lagi.

0: Prodo yang ini teman terbaik kamu, hello. Masih semangat ke kalian di sore hari ini. Tadi kita sempat ya, ada gempa.
1: Bener. Tadi ya. Di sela-sela angin kencang dan siaran ada gempa ya. Mungkin tadi terasa gempa sama Prodo, tapi ayah tidak terasa. Ayah pikir itu adalah angin ya. Karena angin jadi berguncang. Ternyata okay,
0: Kita punya informasi apa nih, info viral di
1: Kita punya informasi teman Prodo yang ayah ambil dari Instagram Vulkatif nih. Ini sedikit menyedihkan ya teman Prodo informasinya, karena seekor orang utan ditemukan pingsan dan lemas akibat paparan kabut asap di Karhutla, teman Prodo. Aduh sedih banget ini ya. Jadi seekor orang utan bernama Sempurna, namanya Sempurna teman Prodo, berhasil diselamatkan dari sebuah kebun kelapa sawit di Kampung Kuala Satong, Ketapang di Kalimantan pada hari Minggu 30 Agustus 2026 lalu. Jadi Sempurna ini ditemukan membutuhkan perawatan medis setelah daerah sekitarnya terkena kebakaran hutan teman Prodo. Dan terpapar asap serta kualitas yang buruk diyakini telah mempengaruhi pernapasan orang utan tersebut. Jadi setelah dievakuasi, Sempurna segera menerima perawatan darurat nih. Tim penyelamatan terus memantau kondisinya dan pernapasannya untuk mendukung pemulihannya. Aduh kasihan Sempurna ya, namanya Sempurna lagi. Aduh Sempurna. Tapi kita doakan ya teman Prodo, semoga Sempurna ini bisa sehat kembali ya, karena pasti dia sedih ketika melihat rumahnya atau habitatnya dilahap api ya. Dia juga pasti kehilangan keluarganya dan anak-anaknya atau bagaimana. Jadi ini juga turut duka yang mendalam buat kita semua, bukan hanya dampak yang dirasakan oleh manusia tapi binatang-binatang yang di dalamnya itu teman Prodo yang ikut merasakan juga.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yaelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang. Tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Sore ceria.

0: Oke, teman Pro 2 ya, yes. Ikuti terus kami di Sore Ceria hingga di jam 7 malam nanti ya. Karena berbagai macam informasi gaya hidup ya, dan musik hiburan bakal menemani kalian. Dengarin melalui terestrialnya kami di 92,2 MHz, melalui streaming kami di www.rri.co.id, dan bisa melalui mobile application di RRI Digital. Next informasi ya, seperti apa nih?
1: Teman Pro 2, ini informasi datang dari Dongker yang rilis album kedua Melankolia Radikal di satu tahun almarhum Afan Kurniawan nih teman Pro 2. Buat kamu yang belum mengenal siapakah Afan Kurniawan ini salah satu korban waktu tragedi demo tahun lalu teman Pro 2. Jadi salah satu, kalau tidak salah driver atau driver ojek online yang terlindas. Jadi dia sampai meninggal dunia. Ternyata Dongker ini rilis album keduanya teman Pro 2. Dan itu lagunya dirilis pada Jumat lalu 28 Agustus 2026. Dan album yang memuat 11 lagu dan tersedia di berbagai layanan streaming digital. Itu juga merupakan album yang menampilkan potret pemuda berambut pang yang menyerupai sosok Bapak Presiden ya teman Pro 2. Jadi di sini terlihat sekali lewat keterangan di unggahannya, band asal Bandung itu tuh membuat lagu tersebut untuk mengenang almarhum Afan Kurniawan teman Pro 2. Jadi biar bagaimanapun di sini Dongker tetap mengajak teman-teman untuk tidak melupakan tragedi-tragedi seperti itu, supaya kedepannya tidak ada tragedi-tragedi yang serupa yang terjadi teman Pro 2. Jadi begitu ya perilisannya sudah teman Pro 2 kemarin di hari Jumat 28 Agustus 2026. Gitu.

0: apa dah habis dah ke? Bahagia. Inilah kunci bahagia.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

0: Oke, teman Pro 2 yang masih bersama saya, Dedi dan Ayah ya,
1: ya,
0: yang menemani kalian di sore ceria. Dan tentunya ini bintang radio kembali hadir ya, teman Pro 2. Dan tentunya tadi sudah berlangsung temu teknis atau technical meeting ya. Mm-hmm. Dan nanti juga teman Pro 2 akan dimulai penilaiannya ya. Nanti akan dilaksanakan pada tanggal 13 dan tanggal 14 dan dilanjutkan pada tanggal 16 dan 17 September.
1: Wow.
0: Jangan lupa ya saksikan mulai pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Tengah dan disiarkan secara live ya di program 2 RRI ND dengan FM 92,2 MHz teman Pro 2. Tentunya juga melalui kanal YouTube RRI ND.
1: Yes. Jadi buat teman Pro 2, ditunggu ya keseruan bintang radio kita edisi tahun ini 2026.

0: Hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, ceria bersama Pro2.

0: Atas nama pimpinan LPPR RI ini dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia ini mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib bagi kaum muslim dan muslimah, semoga amal ibadah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Bimbing kami di jalan yang lurus ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya makan, saya ingin berbagi dengan Anda yang semoga hal ini bermanfaat. Di sini ada namanya, kata sebagian orang, ini ikan namanya ikan guling-guling. Maka ikan ini murah meriah. Saya pernah juga beberapa kali ke pasar, ada ikan-ikan yang sejenis murah meriah. Ada yang 2 kilo bisa didapatkan dengan 15 ribu. Ada yang kadang-kadang 1 kilo bisa didapatkan dengan ratusan ribu. Maka sebenarnya yang paling penting di dalam makanan yang kita makan adalah satu, yang halal. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya tujuan dari makan adalah menegakkan tulang punggung kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbul adami luqaymatun yuqimna sulbahu." Cukup bagi manusia beberapa suap yang dengannya dia letakkan punggungnya atau tegakkan punggungnya. Itu tujuan makan, yaitu perut terisi, dengan begitu punggung kita bisa tegak sehingga kita bisa mengerjakan aktivitas kehidupan. Bukan yang menjadi ukuran dalam makan adalah bahwasanya makan tersebut wah harus mewah, harus yang mahal. Tidak. Ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Imam Ahlussunnah wal Jamaah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau berkata kepada Abul Fadl Ibn Makhlad, "Ya Abul Fadl, innama huwa ta'amun duna ta'am, walibasun duna libas, wa innama hiya ayyamu qalali." Wahai Abu Fadl, sesungguhnya makanan ada yang tingkatannya atas, ada yang tingkatannya bawah. Minuman juga begitu, ada yang tingkatannya atas, ada yang tingkatannya bawah. Dan sesungguhnya dia hanya hari-hari yang berbilang. Apa maksud dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Ada orang kadang-kadang yang sarapan dengan ratusan ribu atau puluhan ribu lah. Kalau ratusan ribu terlalu berlebihan, puluhan ribu untuk sarapan saja. Ada orang yang kadang sarapan hanya dengan 2 lembar gorengan plus 1 cangkir kopi. Cukup bagi menegakkan punggungnya untuk beraktivitas sampai siang hari. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam hal ini, yang paling penting dalam perihal makan adalah merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Di sini rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasamallah takun aghna nas." Puaslah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Ikan apapun yang ada di hadapan kita, mau yang murah meriah ataupun mahal meriah, ataupun ikan-ikan yang tingkatan orang-orang yang memakannya hanya kelas-kelas tinggi, maka semuanya akan terasa sama tatkala dibarengi dengan hati yang puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perihal harta, makanan, irza bima qasallah taqul aghnas. Waslah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan, niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Oleh karenanya saya pribadi agak tidak terlalu suka kalau seandainya sedang makan dengan bersama kawan-kawan, lagi makan misalkan makanan yang saya sangat favorit, makanan yang berkuah-kuah, rawon, soto, kemudian ditambah dengan pedas, sudah berkeringat, enak sekali. Makan seakan-akan itu adalah makanan yang paling enak. Di samping saya ngomong, Ustaz, tahu enggak, rawon yang Ustaz makan, warung yang sebelah sana lebih enak daripada sekarang. Kira-kira gimana rasa saya? Otomatis yang seperti ini sudah tidak ada nilainya lagi di hadapan saya. Yang seperti ini, yang aturan sudah paling lezat saya pernah rasakan di lidah saya, sudah tidak ada nilainya. Di sini rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallah." Lihat orang yang di bawah kalian. Jangan pernah lihat orang yang ada di hadapan kalian. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian agar nikmat Allah yang seperti ini tidak dianggap hilang. Maka itu tips-tips untuk makan sebelum Anda menyantap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda. Semoga makan Anda dianggap sebagai ibadah dikarenakan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM ini
3: teman terbaik.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Intan, sini kau dulu sudah sini duduk.
2: Enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Loh Intan, sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Sore ceria bersama Pro 2.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Sore Ceria.

sampai siang bakal temani kamu dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada acara seru nih teman-teman Pro 2. Akan ada music live chat, Pro 2 hitlist, info kuliner dan UMKM, dan informasi olahraga. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

0: Oke, teman Prodo, thank you untuk kalian semua yang dengerin yes. Prodo 2 sore ceria ya. Akhirnya kita berdua Caya
1: pamit undur diri teman Prodo karena sudah di penghujung sore ceria ya teman Prodo, dan saat lagi akan ada jaga malam dan kamu akan ditemani oleh RJ Trinitas dan juga RJ Putri ya teman Prodo. Jadi buat teman Prodo semuanya, Aiden Jody pamit undur diri dulu. See you, bye-bye.

0: padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Terima kasih telah mengikuti Sore Ceria. Semoga sore kamu makin ceria ya bersama Pro 2 FM ND. Sampai jumpa.

0: saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Produ FMND teman terbaik kamu. Ketemu lagi bersama saya Trinitas malam hari ini di Info Pro 2. Awal kebersamaan kita dijaga malam, jangan galau malam-malam. Edisi hari ini, hari terakhir di bulan Agustus. Kita langsung menuju ke informasi yang pertama. Putra Budaya NTT ajak anak muda hidupkan tradisi teman Pro 2. Putra Budaya Indonesia NTT Excel Renaldi Koremanu mengajak generasi muda menjadikan budaya lokal bagian kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan melalui obrolan sepada Pro 2 RRI ND bertajuk Tradisi Tetap Hits ya. Dan Excel lahir dan besar di Pulau Raijua, Sabu Raijua, daerah yang kaya adat istiadat serta kearifan lokal masyarakat setempat. Ia terpilih setelah rekam jejak dan konten positifnya diamati Regional Director Putra Putri Budaya Indonesia NTT melalui media sosial. Excel mencontohkan tradisi hengekdo atau cium hidung masyarakat Sabu Raijua sebagai simbol keakraban, kekeluargaan, serta penyelesaian konflik. Tradisi tersebut mengajarkan keberanian mengakui kesalahan dan bertanggung jawab untuk membangun kembali perdamaian antar individu maupun kelompok masyarakat. Next informasi, dominasi Asia berlanjut, Pragnananda amankan gelar Grand Chisto. Grandmaster muda India, Pragnananda Rames Babu mengukir sejarah usai membalikan ketertinggalan 6 poin untuk menjuarai Grand Chisto 2026 di San Luis, Amerika Serikat. Kemenangan dramatis 15-13 atas Fabiano Caruana pada babak final memastikan gelar bergengsi sekaligus hadiah utama senilai $200,000 bagi pecatur berusia 21 tahun tersebut. Dominasi Caruana hingga hari terakhir turnamen sempat menempatkan Pragnananda dalam posisi kritis sebelum bangkit lewat rentetan kemenangan di babak catur cepat kilat. Dan ini dia informasi terakhir, Duta Anti Narkoba ajak generasi muda bergerak bersama. Pro 2 RRI ND mengajak anak muda mencegah narkoba melalui obrolan sepada bertema Stop Terjebak mulai bergerak pada Kamis 16 Juli 2026. Diskusi bersama Fididail Duta Anti Narkoba Nusa Tenggara Timur 2024 membahas pencegahan serta pemulihan penyalahgunaan narkoba. Narkoba dinilai menjadi persoalan bersama karena dampaknya merusak pengguna, keluarga, lingkungan sosial, serta masa depan generasi muda Indonesia. Fidi menekankan mantan pengguna membutuhkan dukungan psikososial, bukan pengucilan, agar proses pemulihan berjalan aman dan peluang kambuh berkurang. Teman Pro 2, itu dia 3 informasi yang bisa kamu dapatkan dengan mengunjungi laman rri.co.id. Saya Trinitas, sekian Info Pro 2.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, wow. Iya. Saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih bersama di 92,2 FM Pro 2 RRI Indie, teman terbaik kamu. Ya, masih dengan suasana malam di akhir bulan ya, tanggal 31 Agustus. Dompet masih aman?
1: Geteran-geteran. Butuh kepastian ya.
0: Tenang kok, besok pagi pasti sudah ada notifikasi ya. Tepat di tanggal 1, Bro.
1: Iya, itu yang kayaknya bikin kita tuh biar akhir bulan tuh tetap harus menyala. Tapi bukan juga karena itu sih, tapi karena memang kebersamaan kita dan teman Pro 2 yang lagi dengerin kita itu memang terjalin di udara itu begitu erat.
0: Iya, jadi kamu harus tetap pantau kita di 92,2 FM, teman Pro 2 ya, walaupun suasananya masih dalam suasana was-was. Iya. Tadi berapa?
1: 5,5.
0: Tapi saya tidak merasakan ada getaran itu, serius. Apa karena mungkin saking asiknya kita beraktivitas, jadi
1: bisa
0: kayak
1: jadi.
0: Terus angin kan, iya, tadi anginnya

0: kencang teman pro 2, jadi kayak berasa antara kayak angin dan gempa angin tuh gempa sudah
1: tipis ya, ya tipis perbandingannya ya,
0: kayak seng yang berbunyi tuh sama bunyinya.
1: Iya benar lagi.
0: Ya sih teman pro 2, by the way malam hari ini juga kamu boleh sharing bersama kami ya di 082147650422, itu line WhatsAppnya kita.
1: Yep.
0: Bisa juga di sosial media,
1: ada TikTok. Yes. Di pro 2 FMND, Instagram juga namanya sama, pro 2 FMND. Kalau belum di follow tinggal langsung di follow saja.
0: Betul,
1: biar kalian tuh bisa terima updatean terbaru nih dari pro 2 FMND.
0: Yes. Dan jangan lupa yang paling penting, download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di Apple Store.

Dalam Pro 2, masa muda adalah masa yang penuh mimpi, semangat, dan harapan. Di masa inilah, kita belajar banyak hal, termasuk tentang pergaulan dan persahabatan. Namun, tidak semua pergaulan membawa kita ke arah yang baik. Terkadang, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan membuat kita mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Tanpa disadari, pergaulan bebas dapat merusak masa depan, bahkan merugikan diri sendiri. Menyayangi diri berarti berani menjaga diri, berani berkata tidak pada ajakan yang salah, dan memilih pergaulan yang sehat, serta saling menghargai. Teman Pro 2, ingat, teman yang baik adalah mereka yang saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan yang menjerumuskan. Isi masa muda dengan kegiatan positif, kembangkan bakat, dan raihlah prestasi. Karena masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang kita buat hari ini. Sayangi diri, jaga pergaulan, dan jadilah generasi muda yang cerdas dan berkarakter.

0: Teman Pro 2, kalau kita bicara tentang komunitas nih ya Put ya. Tadi saya dapat kiriman
1: dari siapa
0: nih? Ada salah satu komunitas nih, kayaknya mereka nih komunitas baru, nama komunitasnya itu Relawan Gesit Kabupaten ND.
1: Oke.
0: Okay. Yes.
1: Mereka
0: jadi mereka tuh menjalankan misi atau kegiatan trauma healing gitu, tapi lokasinya itu di Pulau Ende.
1: Oke.
0: Jadi mereka bersama dengan adik-adik di sana, ya kan, menjalankan misi trauma healing. Kemudian ya mereka berbagi bersama adik-adik yang ada di sana. Jadi keren deh mereka, ya kan?
1: Hal kecil ya, mereka kayaknya kasih bingkisan-bingkisan.
0: Iya, jadi kayak kasih apa, snack-snack gitu, lucu-lucuan gitu kan.
1: Ini juga kayaknya informasi pertama deh, ada relawan yang turun ke Pulau Ende gitu ya.
0: Betul.
1: Karena beberapa kali itu kan memang turunnya itu ke Kabupaten Ende, tapi yang daerahnya itu tidak nyebrang gitu kan. Kayak tidak ke Pulau Ende gitu. Dan sukses ya buat kegiatannya, kayaknya seperti yang mereka informasikan di media sosial mereka gitu. Adik-adik juga terlihat sangat gembira dengan kehadiran mereka dan juga antusias nih menyambut kedatangan dari adik-adik atau kakak-kakak dari Gesit ya, relawan.
0: Betul, Gesit relawan, ya, relawan Gesit ya. Kita kan kayak misalnya pas dengar mereka melakukan kegiatan gini tuh maunya tuh ajak bisa ngobrol di studio. Cuma itu dia kan, karena ya begitulah
1: kita juga
0: situasi,
1: masih sangat darurat ya, belum bisa mengajak ngobrol dengan santai gitu. Nanti bawanya bukan ngobrol santai, tapi ngobrol was-was. Oke, teman Pro 2, mungkin masih ada juga informasi kerja-kerja para relawan, tapi sejatinya apapun kalian gerak di bidang apapun ya, mau jadi relawan atau mungkin orang yang mendonasikan, tapi yang paling penting semua itu merupakan panggilan kemanusiaan yang tentunya sangat mulia dan tentunya juga harus diimbangi dengan kesiapan fisik, kesiapan mental dan juga keterampilan yang memadai gitu. Orang yang mungkin sering biasa mandi harus di dalam kamar mandi gitu, kayaknya tidak cocok jadi relawan.
0: Yang apa? Yang apa?
1: Yang biasanya mandi di dalam kamar mandi, yang tidak bisa mandi di luar gitu.
0: Oh iya.
1: Relawan kan.
0: Kamu masih bisa kan?
1: Masih bisa saya.
0: Oh masih bisa. Kak Budi masih bisa mandi di luar.
1: Ini memang anaknya jungle sekali ya.
0: Oh jungle. Jadi dia nih kakak kami yang paling the best gitu ya.
1: Iya dia katanya pakai kain batik waktu mandi. Dia pengalaman sekali.
0: Kan anak-anak Jogja biasanya anak-anak Jogja tuh identik dengan ya anak-anak yang suka apa ya? Suka melakukan aksi-aksi sosial.
1: Benar
0: gitu kan.
1: Lagi.
0: Wow, iya kan?
1: Dan banyak juga yang bilang bahwa kondisi medan bencana yang pasca bencana tuh ekstrim gitu.
0: Iya sih.
1: Iya kan? Jadi mereka benar-benar harus punya
0: mental, fisik, iya.
1: Dan tadi tuh keterampilan yang memadai, bukan?
0: Betul sekali.
1: Bukan. Tapi kalau misalnya kamu kecuk mau jadi relawan gitu ya, it's okay gitu, memang berarti kamu mau mencoba kan, semuanya itu pasti ada permulaan atau awal bagi seseorang kan ya, tapi
0: betul.
1: Ya benar-benar harus survive di medan dimana tempat bencana tuh pasti kita tahu banyak sekali fasilitas yang minim.
0: Yes, dan salut sih buat teman-teman para relawan ya, teman-teman komunitas yang bergerak cepat ya kan, bahkan begitu kejadian ya kan H+1 tuh mereka sudah mulai bergerak begitu untuk langsung turun memberikan bantuan yang mereka bisa kumpulkan ya. Mereka mulai menjalankan aksi trauma healing ya kan, kegiatan trauma healing. Keren sih, ada teman-teman kita di komunitas Mustika, kemudian ada teman-teman kita tadi dari relawan Gesit Ende, kalau yang ada di wilayah Kabupaten Ende ya, kemudian juga ada teman-teman kita dari Sekolah Tinggi Pastoral Atmareksa. Nah itu juga tuh teman Pro 2 ya, mereka melaksanakan kegiatan trauma healing gitu. Jadi para mahasiswa tuh diturunkan gitu kan untuk iya bersama dengan
1: juga punya
0: adik-adik
1: yang sesuai gitu.
0: Betul sekali. Yes.
1: Konseling ya.
0: Betul.
1: Sama agama ya.
0: Iya betul, sama agama. Kemudian juga, oh kalau RRI ND kemarin kita gandengnya sama TNI Angkatan Udara sama unit traktor ya kan, dan juga ada beberapa mitra lainnya kayak misalnya TU ya kan, Universitas TU lagi UT, kok kebalik ya saya ya, UT Universitas Terbuka ya kan, itu masih ya betul BRI itu berkolaborasi,
1: ada pribadi-pribadi yang juga bantu ke menyalurkannya tuh lewat RRIND nih teman Pro 2.
0: Yes, betul sekali teman Pro 2 ya. Jadi
1: dari itu ya komunitas ya, seorang relawan tuh wajib tidak sih membekali diri dengan pemahaman mitigasi kalau menurut kamu?
0: Penting sih, karena kan turun langsung ke lokasi ya, terjadinya bencana ya, titik pusat, bahkan ada yang ke titik pusat terjadinya gempa kan kemarin. Jadi memang penting sekali untuk kemudian dibekali dengan pengetahuan mitigasi bencana, karena kalau tidak kan takutnya gitu kan ya.
1: Benar.
0: Karena kalau situasi yang kita alami sekarang ini kan kayak gempanya itu tidak sekali kemudian berhenti, tapi terus berlanjut kan.
1: Terus ada susulannya.
0: Iya, ada susulannya. Jadi kayak kita bisa membayangkan kalau misalnya kita tidak diberikan atau dibekali dengan pengetahuan mitigasi
1: kayaknya ya, kita juga bakalan mempersulit juga keadaan.
0: Iya, betul ya.
1: Malah kita juga menjadi membutuhkan pertolongan orang lain.
0: Iya, iya. Iya sih, setuju sih.
1: Oke.
0: Tapi ada lihat juga tuh ada salah satu ini tuh apa? Konten kreator ya kan yang melaksanakan aksinya jalan ke Flores, yes kan, itu kakinya
1: cedera
0: ya, ya kan.
1: Jadi itu dia sih benar-benar sedih tuh.
0: Iya sih sedih ya, tapi semoga saja
1: meninggalkan korban-korban gitu, dia merasa kayak punya tanggung jawab yang sudah dikasihkan sama warga Indonesia.
0: Betul.
1: Gitu ya, disalurkan melalui Akbar Maulana, Akbar Kelana ya maksudnya, tapi karena kondisi dia yang memang juga tidak bisa dipaksakan, beliau balik gitu untuk pengobatan yang lebih baik.
0: Iya sih, pengobatan yang lebih baik teman Pro 2. Oke, buat yang mau request lagu, kita juga masih beri kesempatan buat kamu ya. Jadi langsung di sini di 0821476504422 atau bisa juga di live kita malam hari ini teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, langsung dikasih tahu ya. Kalau misalnya, Kak, saya mau request lagu, lagunya ini, salamnya buat ini ya. Jadi jangan pakai Kak, boleh request lagu? Boleh jawabannya ya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: sekarang waktunya kami ajak kamu buat bergabung bersama Pro2 Jakarta. Betul sekali Put, untuk mengikuti music live chat. Jadi buat kamu yang lagu-lagunya belum sempat kita putarkan, don't worry. Karena yes, karena lagu kamu akan kami hadirkan setelahnya ya. Jadi yep, di jam 9 malam nanti.
1: Iya, karena di malam hari ini juga ada yang spesial nih. Bakal dipandu bareng presenter atau host kece Pro2 di Jakarta, ada Oza dan ada artisnya itu Meidra.
0: Oke, kalau gitu langsung saja kita dengarkan, ini dia. Check this out.

0: produk ya. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. Eh tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja, gak masalah dong ya. Eh benar gak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau gak salah 2018 atau 2019 ya, itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina, oke. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita. Sabrina sama Ozi sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh, jadi waktu itu Medra mewakili daerah?
1: Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau tuh teman Pro 2. Wow, ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Deranya apa yuk? Deranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Aku gak tahu.
1: Tahun naga.
0: Tahun naga. Oh,
1: Dragon,
0: jadi
1: Dragon.
0: Medra, May Dragon. Wah. Iya. Apa apa Bapak Ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragonnya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese.
1: Cina ya.
0: Oh, oke oke oke.
1: Muslim gitu. Okay, terus okay. Kasih nama cucunya ada kesana Cina.
0: Oke.
1: Okay. Tahun naga dan ada apa ya? Tahun Arab juga sih Safar, jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke. Jadi arti dari nama lengkapnya Medra, Medra Ajui
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri. Artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lu ada keturunan Chinese ini, Mei Mei ya, Mei Mei.
1: Iya,
0: Mei Mei.
1: Di sekolah sering panggil Mei Mei.
0: Aduh, teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh, wow. Lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak-kotak itu di umur berapa? Tiba-tiba masih, suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau gak salah kelas 3 SD. Pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah Pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Meligus lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu-waktu lo masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lo suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak?
1: Kotak.
0: Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke, kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock, berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul Pelan-pelan saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam?
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG-ABG itu, waktu masih SMP, SMA, itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N, terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba, kelas 3 ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk karena emang benar-benar staket. Bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, oh mah ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen jadi penyanyi yang profesional yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor, waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mama aku desain sendiri bentuknya. Dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak, tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna apa? Yang warna biru Sailor Moon-nya?
1: Warna pink, campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock?
1: Waktu itu ditentuin sih, nyanyinya lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medra nih ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah apa namanya karirnya tuh cemerlang. Seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya Rio Laksar, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih, awalnya lo tuh pengen, ah kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan bintang radio misalkan. Ini, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga. Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu terus. Singkat cerita, udah lama di Jakarta aku, kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku, emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu karena anak cewek. Aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2, alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Oh, kayaknya gue tahu tuh Icing World. Oke. terus.
1: Terus di tahun 2025 aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok enggak naik-naik nih gitu.
1: Gini aja.
0: Iya.
1: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya gitu kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah apa gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: akhirnya dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahun Salma, Idol yang 12. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku punya di Batam, baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih, udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, okay. Beli lagi kasur, beli okay. lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Oke, okay. Dan kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Medra. Nah, kalau gue boleh tahu nih, siapa sih idol yang cowok nih yang paling dewasa di Idol top 14 menurut Medra? Yang paling dewasa ya kan, yang paling bisa ngomong sama teman-temannya. Itu ada enggak sih?
1: Aduh.
0: Cowok-cowok ya,
1: aduh,
0: cowok.
1: Aduh ya Allah. Aku sangat-sangat mengenal baik teman-temanku yang cowok semuanya, udah kayak abang adik sendiri, kakak adik gitu ya. Season 14 ini menurut aku sangat bersyukur bisa menemukan keluarga baru. Kita sangat bondingnya kuat sekali. Karena berawal dari kompetitor malah jadi saudara baru, dan untuk sikap sifat itu mereka jujur childish
0: semua. Oke oke. Berarti kalau yang paling childish, yang paling suka ngambek deh. Kalau idol top idol 14 yang cowok.
1: Bukan suka ngambek sih, lebih ke suka ganggu adik-adiknya gitu. Bang Jos sih.
0: Oh, Jos berarti.
1: Jadi,
0: wow.
1: Dia itu kalau aku sama dia tuh kita sering digelarkan Tom and Jerry.
0: Oke, okay, sering ribut berarti.
1: Sering ribut. Gak tahu kenapa. Tiba-tiba aja suka beda pendapat gitu. Tapi kalau lagi baik-baik
0: aja.
1: Cuman kalau overall kayaknya yang paling dewasa itu Bang Dandi sih.
0: Bang Dandi ya.
1: Iya, dia yang paling ngayom gitu.
0: Oke, okay. Jadi kalau yang paling dewasa tuh Bang Dandi. Kalau perempuan yang paling suka apa ibaratnya ya? Menyerah lah. Paling gampang menyerah, paling gampang sedihan itu siapa sih?
1: Siapa ya?
0: Abu Medra. Bukan ya?
1: Enggak, mereka semua tuh punya, kayaknya mereka punya super power. Kekuatan yang enggak ada lelah-lelahnya gitu loh.
0: Okay.
1: Bahkan kita setiap pulang kegiatan jam 1 malam ya, jam 2 sampai ke apapun mereka masih semangat, masih bisa ketawa hahai gitu. Kayaknya mereka semua semangat deh, enggak pernah terdengar kata-kata ingin menyerah gitu.
0: Berarti yang powernya paling gede deh perempuan, yang kalau misalkan idol kan mulai dari pagi pulang malam, itu yang masih powernya masih kenceng gitu. Yang di cewek di season 14 ada enggak? Yang tenaga itu enggak habis-habis. Itu siapa?
1: Jujur aku jarang sakit di idol. Kayaknya aku yang paling, mungkin karena aku perempuan yang paling dewasa juga di sana. Karena aku harus nunjukkan dong ke adik-adik kalau ini kakak nih kuat loh. Wah. Kalian jangan kalah ya, jangan pula lebih jompo dari kita. Gitu kan. Tapi kuat pun karena mereka semua sih.
0: Okay.
1: Kita saling semangatin karena aku kalau udah sampai apa tuh, kalian lapar gak? Biar aku masak gitu. Terus misalkan
0: berarti yang suka masak tuh Medra berarti ya?
1: Semuanya suka masak sih. Aku kalau lagi moodnya bagus masak. Kayak terus, gitu. Terus masakin buat mereka kan. Makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
0: Siapa tuh?
1: Niki dan Keiko.
0: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
1: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature. Dan apa ya, aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
0: Betul.
1: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku

0: atau jam 11 kita udah bersyukur banget.
1: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi.
0: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
1: Oke. Okay. Gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya? Paling berkesan ya?
0: Iya, berkesan banget.
1: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Maydragon namanya Maydragon ya?
0: Iya, Maydragon.
1: Maydragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Maydragon nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @pro2jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Maydragon yang berjudul apa Maydragon?
0: 100 hidup lagi.
1: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Mitra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Mitra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Itu lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan nggak semua lagu ini menurut perspektif Mitra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Pedro ketemu sama cowok yang menurut Meda seperti itu, apakah Meda akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa cuma 60 aja, 60 60
1: enggak ya. Kan enggak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di-share mungkin, di-repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relate ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuannya
0: kayak gini ya.
1: Ya kalau perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih
1: teman Pro 2. Jangan jahat-jahat sama cewek.
0: Tapi Maidra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Jayan, dan Maidra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu, Maidra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: bukan karena ku tak mampu pergi darimu. Jadi coba saja patahkan aku.
1: Wih. Itu lu nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 lagu, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, gitu kan. Isinya tuh bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
1: Waduh.
0: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
1: Tapi tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal nggak? Masih inget nggak?
0: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
1: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa teman Pro 2. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
0: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
1: Suka nonton drama aja. Terus?
0: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku enggak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran tuh seperti apa sih gitu.
1: Oke.
0: Aku tuh suka film-film romantis. Aku suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
1: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
0: Yes, itu vocal itu, director.
1: Itu prosesnya gimana tuh? Aku pada saat take vokal, ya. Kenapa seneng ya?
0: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, Masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya, tipe kal yang calm down. Dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kalian di push gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo meh kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, keren, jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
1: Waduh, gitu. Berarti cocok ya?
0: Cocok, alhamdulillah.
1: Dan di part ini pada saat take yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini
0: kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge
1: yang karena, bagian apa tuh?
0: Ulangi salamu seribu kali lagi, tapi harus pakai chest kan. Karena dia marah. Kayak ulangi aja leh keluar deh cinanya.
1: Ya, berarti di part yang paling sulit itu part itu ya?
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
1: Dan part yang paling apa namanya emosional juga di part itu berarti ya?
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman Pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ teman Pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya?
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya? Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah.
1: Udah apa? Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
0: Ada, aku masih nulis lirik aja sih.
1: Masih nulis lirik
0: coba,
1: aja?
0: Coba nulis lirik, karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga, dan kata-katanya tuh tidak, apa ya, kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja itu keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
0: Insya Allah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra? Nah, Medra kan suka nonton drama nih, ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu, ya kan? Apa yang kayak gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
0: Tipe kalian yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang men.
1: Oke, yang laki banget ya. Oke, oke. Terus kalau misalkan apa namanya? Looks-nya suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medak?
0: Superman.
1: Superman. Waduh.
0: Kayaknya tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Medak tuh tipenya begitu, teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
0: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu.
1: Okay.
0: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
1: Aduh, teman Bro 2, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Lab Chat.

0: masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Yeah. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Semuanya
1: terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau. Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai. Gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya?
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka itu punya char siu, tapi yang chickennya ya, bukan yang lapnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: itu enak
0: siram lemon ya. Oke. Gue belum pernah tuh. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya, enak banget.
0: Iya, itu emang enak. Tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lu nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku dersyangi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam. Itu aku bawa lagu Zui Chang De Tian Ying.
0: Itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu, guys? Aku cuma bisa nyanyiin lagi.
0: Gimana
1: intinya
0: nyanyi?
1: Lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger Koko.
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: Itu rapnya yang paling viral.
1: Iya, jadi ditunggu ya di tahun-tahun baru Cina nih teman Pro 2. Bisa diundang Meda ya.
0: Bisa dong.
1: Bisa dong, langsung kontak aja.
0: Iya kan, ntar aku datang-datang tinggal bilang tachahau. Tachahau, shalom.
1: Yaudah, kita jangan kecil dulu. Tapi terakhir nih harapan Medra untuk single terbaru Medra nih ya, yang berjudul 100 Hidup Lagi. Apa nih buat seluruh teman Pro 2, ada pesan-pesannya gak?
0: Ya, harapan Medra di single pertama Medra di Hits Record yang berjudul 100 Hidup Lagi, semoga banyak yang suka, cocok di telinga masyarakat Indonesia, bahkan di Asia, mungkin seluruh dunia yang rakyat Indonesia yang ada di luar sana mungkin kan. Semoga lagunya bisa terima baik, relate dengan sesuai dengan perasaan kalian. Aku tidak berharap ini kisah cinta kalian, tapi semoga ini adalah isi hati kalian yang ingin kalian ungkapkan, rasakan. Nih aku nyanyiin, jadi kalian dengar repost. Dan pastinya semoga viewersnya semakin banyak.
1: Amin.
0: Trend juga. Dan bisa punya adeknya lagi, maksudnya lagu kedua akan di up next song lagi.
1: Oke, dan ini lagunya juga bisa kamu pakai di TikTok lah ya, jadi sound
0: bisa,
1: kamu ya.
0: Bisa banget.
1: Misalkan kamu lagi pengen menyatakan ini ke pasangan kamu, ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa lu selalu nggak serius sama gue? Bisa nih pakai lagu ini.
0: Iya, bisa.
1: Tapi gue
0: bisa
1: kebayang loh ya lagu ini 100 Hidup Lagi itu dibuat versi Mandarinnya.
0: Wow, iya juga ya.
1: Kayaknya cocok nih.
0: Cocok ya.
1: Karena lagu-lagu Mandarin tuh artinya
0: jadi kayak drama-drama geracin-geracin Cina terus pakai osnya yang ini gitu ya.
1: Oke, cocok ya. Coba ya. It's record.
0: Coba ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke pasangan yang udah married. Sebenarnya tuh lebih ngelekat sih, karena mereka kan sudah membangun rumah tangga, udah punya anak, pasti dia mencintai pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekaligus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

0: Yuk, jaga malam, jangan galau, malam-malam bersama Pro 2.
1: Teman-teman Pro 2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
2: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
1: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Dan Pro 2, itu dia lagu yang baru saja kamu dengarkan ya. Belum kamu dengarkan sih, baru mau kamu dengarkan. Pancing Lindung dari Cilokak ya. Ini adalah album Mandalika dari Cilokak dan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Nah katanya nih teman Pro 2, melalui program akselerasi ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Kira-kira kalau kamu dengar lagu ini, kamu punya hasrat

0: teman bro dua.
1: Yeah.
0: Welcome back.
1: Yeah,
0: di cerita penutup hari.
1: Ini tuh malam ini kita agak sedikit masuk ya.
0: Yes.
1: Atau ternyata yang menceng.
0: Masuklah. Artinya chemistry kita cukup kuat dalam hal ini ya. Jadi ini tuh ruang buat kamu, anak-anak muda atau yang merasa diri kamu selalu muda untuk berbagi inspirasi. Dan tentu saja teman Pro 2, ini tuh ruang buat kamu ya kan ya, yang baru pulang aktivitas buat rebahan badan ya kan. Atau yang mungkin sekarang kamu lagi pegang HP. Lagi pegang HP semua pasti, ya kan?
1: Jam 21.07 kayaknya memang scrolling nih.
0: Iya sih, oh jam scrolling, betul.
1: Iya.
0: Betul lagi jam scrolling, iya masalah. Ya kan? Ada yang lagi mendengarkan kita di 92,2 FM. Nah, HP tuh boleh kita pegang sih teman Pro 2 scrolling, ya kan Put ya? Tapi jangan dipakai buat membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan
1: orang lain.
0: Iya.
1: Setuju itu. Nono banding-bandingkan ya.
0: Iya. Nono Jaden Nono. Oh bukan ya.
1: Kalau itu
0: kalau kamu pasti Nono Nail Nono.
1: Beda.
0: Beda ya. Beda. Kamu didikan VOC kan. Iya. Jadi ngaruh teman Bro 2 ya.
1: Bisa Nono Nono.
0: Iya, harus keras ya.
1: Apalagi yang kayak gini nih membandingkan seperti ini.
0: Betul sekali. Karena tanpa kita sadari tuh kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Buka Instagram pas lihat, oh my god, dia sudah punya prestasi. Ih, dia keren nah. Ih, kapan nah sebisa macam dia. Iya, tidak vila kota.
1: Dia ini cewek, tapi dia tuh bisa punya pendidikan yang setinggi-tingginya gitu.
0: Ih, putri sukses. Ih, vila kota sukses. Kemudian scroll lagi. Ih, tapi kenapa ya hidup begini-begini saja? Ya
1: aduh.
0: Kan?
1: Pertanyaan
0: kenapa?
1: Tiba-tiba muncul.
0: Kenapa Om Osan hidup kita begini-begini saja? Tolong dijawab. Iya kan?
1: Atau kayak gini.
0: Heeh.
1: Ih, keren dia nih, teman-teman nih. Seru nah mereka nih.
0: Iya nah. Asik
1: ya. Sudah nikah tapi masih bisa berteman dengan teman-teman nih.
0: Masih bisa kumpul-kumpul.
1: Kapan saya kayak gitu lagi gitu. Atau mungkin juga kayak kapan nih saya bisa sesosialita mereka gitu.
0: Oh iya. Sampai berpikirnya tuh ke arah sana teman Pro 2 ya. Padahal nih kalau kita mau pikir-pikir nih ya Put ya. Kita tuh sedang melihat highlight kehidupan orang lain.
1: Iya.
0: Ya kan? Lalu membandingkan dengan behind the scene kehidupan sendiri.
1: Hii,
0: ya tidak sih?
1: Benar.
0: Kayak yang kamu lihat di sosial media itu cuma highlight-nya.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Cuma pinggir-pinggirannya
0: iya.
1: aja.
0: Ya jelaslah kita merasa kalah teman Pro 2.
1: Ya, merasa tertinggal jauh di belakang.
0: Iya.
1: Ya karena kita tidak melihat sampai ke dalam-dalam.
0: Betul.
1: Kita malah bandingkan dengan dalam-dalamnya kita.
0: Belakangnya
1: kita.
0: Behind the scene. Betul sih. Ya sudah pasti kalau misalnya kita membandingkan highlight-nya orang dengan behind the scene-nya kita ya kalah teman Pro 2.
1: Timpang.
0: Nah makanya malam hari ini kita mau ajak kamu buat ngobrol santai tentang satu hal yang mungkin pernah dialami oleh banyak anak muda. Termasuk saya juga begitu sih. Waktu masih muda ya teman Bro 2. Tapi sekarang masih muda
1: kayaknya,
0: juga.
1: Kayaknya itu apa ya, fase mungkin yang dilalui hampir
0: setiap orang.
1: Apalagi di generasi yang seperti saat ini gitu ya. Perkembangan teknologi yang kita gampang sekali dapat informasi apapun itu.
0: Betul.
1: Dari orang lain gitu yang tidak kita kenal juga tiba-tiba kita iri hati.
0: Iya, nah itu dia. Jadi malam hari ini Runal Raso, kita mau membandingkan kita mau bahas ya tentang sesuatu yaitu membandingkan diri dengan orang lain dan merasa iri ketika melihat pencapaian orang lain. Kalau cuma sekedar membandingkan diri,
1: Oke,
0: tapi ketika perasaan iri itu mulai muncul ketika kita melihat pencapaian orang lain,
1: itu
0: itu yang bahaya.
1: Itu problem sudah muncul di situ.
0: Betul.
1: Tuh. Padahal lagi-lagi setiap orang tuh punya waktu, punya kesempatan,
0: betul,
1: punya kemampuan serta mungkin juga perjalanan yang berbeda-beda.
0: Iya kan, betul sekali sih. Pengalamannya juga beda-beda, keluarganya juga beda-beda.
1: Iya.
0: Jadi apa yang bisa kita pelajari malam hari ini, Put?
1: Yang mungkin bisa kita bakal belajar nih, orang lain tuh mungkin boleh menjadi inspirasi ya, tapi jangan sampai orang lain tuh menjadi alasan buat kamu tuh benci diri kamu sendiri.
0: Iya sih, sampai kita bisa mengatakan bahwa kenapa cinta ini sia-sia? Beda. Itu kata Nabila Taqiyah ya.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga eh. Judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: berdua, kalau kita boleh jujur-jujuran nih Pot, malam hari ini boleh, pernah boleh. Tidak sih kayak kita melihat teman berhasil kemudian dalam hati muncul, kenapa dia bisa, saya tidak?
1: Ya kayak pertanyaan tuh bakalan muncul yang kita tuh denial, bilang tidak, saya tidak pernah begitu. Padahal tuh mungkin sebenarnya itu ada pertanyaan itu muncul dalam diri kita tuh, dalam benak kita tuh. Atau mungkin juga ya, tadi melihat seseorang tuh punya sesuatu yang benar-benar kamu inginkan gitu ya, lalu tiba-tiba mood kamu tuh berubah gitu. Itu ternyata manusiawi katanya.
0: Yes, itu manusiawi sih. Tapi kalau misalnya hal itu terlalu sering ya kan untuk dilakukan, kita membandingkan diri kita, kita tuh pada akhirnya lupa untuk melihat hal-hal baik yang sebenarnya tuh sudah kita punya, tidak sih Put?
1: Aduh, itu lagi.
0: Iya.
1: Sebenarnya kita kan hadir dengan diri kita ini kan adalah gift yang paling terindah dari Tuhan kan.
0: Betul.
1: Ya? Jadi memang hadiah itu masing-masing yang bawa, kita beda, saya beda gitu.
0: Betul.
1: Dengan kita bandingkan gitu, akhirnya kita tuh tidak melihat hadiah indah dari Tuhan dalam diri kita sendiri itu jadinya.
0: Ya sih, setuju sih teman pro dua ya, kayak kadang kita mungkin ya kita melihat teman berhasil mendapatkan penghargaan, ya kan? Kita melihat seseorang tampil percaya diri, kemudian kita tidak tahu berapa kali dia pernah merasa takut, ya kan?
1: Kita tidak tahu semua.
0: Iya, berapa lama dia belajar. Ketika kita melihat seorang sukses, tapi kita tidak tahu berapa banyak proses yang ternyata sudah dia lewati dalam hidup ini.
1: Yang kita lihat tuh apanya?
0: Hasil akhirnya sih biasanya kayak, ih gila keren dia begitu. Tapi perjuangan di belakang itu yang kadang terlewatkan sama kita, tidak kita lihatkan.
1: Kita tidak memperhatikan itu. Padahal ya semua sampai di puncak itu dengan darah-darah yang bercucuran juga sama.
0: Betul
1: kita
0: sih. Jadi jangan pernah membandingkan bab pertama hidup kamu dengan bab ke-20 hidup orang lain. Kayak misalnya saya malam hari ini, kalau boleh, kalau misalnya nih ya, saya kemudian membandingkan kayak, ih senangnya Put gitu kan,

0: kayak jujur-jujuran ya, kayak misalnya ih senang ya Put, sudah punya momongan ya kan, sudah married, sudah menikah, terus saya kapan gitu kan, kami kapan bisa punya momongan dan lain sebagainya. Kadang suka ada sih pikiran-pikiran seperti itu, tapi tidak mau terlalu berlarut-larut, iya, teman pro dua.
1: Kayaknya memang itu jawabannya itu akan ada dalam diri kalian sendiri juga.
0: Betul, betul.
1: Belum sekarang tuh pasti mau kasih pacaran dulu.
0: Iya sih.
1: Gitu. Maunya jalan berdua-dua dulu gitu, iya, belum sih ada orang ketiganya gitu.
0: Iya.
1: Karena kan pasti repot ya dengan orang-orang ketiga itu. Jadi memang ketika teman pro dua punya pemikiran yang terbesit dalam diri teman pro dua gitu, coba lihat lagi jawabannya tuh tidak jauh-jauh pasti dalam diri teman pro 2 juga gitu. Kembali lagi ke dalam diri teman pro 2 begitu. Mungkin ya kayak tadi Kakak Trinitas bilang, jangan lihat bab 1 bab 20 orang lain gitu untuk
0: sama
1: memulai bab
0: 1
1: nya kehidupan
0: kita.
1: Kamu gitu. Startnya saja sudah mulai beda. Orang sudah baca ke bab 20, kita masih baca bab 1. Mau finishnya kan tidak akan juga bisa sama kan teman pro 2.
0: Iya sih. Jadi jangan pernah kemudian kamu merasa berkecil hati, ya kan?
1: Itu
0: karena pada
1: itu
0: akhirnya ketika kita berkecil hati itu malah keinginan kita untuk bisa sampai ke sana tuh jadinya lama.
1: Dan semesta juga akhirnya tidak mendukung keinginan kalian.
0: Betul,
1: karena
0: betul,
1: dari dalam diri kita tuh tidak punya hal positif yang mau kita push buat sama-sama sampai ke tujuan itu tadi.
0: Betul sih teman pro 2. Setuju sih ya. Dan
1: atau
0: bahkan
1: mungkin ada versi dari teman pro 2
0: iya sih,
1: gitu
0: versi
1: ya
0: dari kalian boleh. Langsung malam hari ini ke live kita atau di 082-147-650-422 teman pro 2. Bagaimana nih versinya menurut kamu?

teman perdua, tinggi lawan katanya rendah, panjang lawan katanya pendek. Tapi tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang bahasa Indonesia. Tetap cintai bahasa Indonesia, gunakan dengan baik dan benar.

0: Baru saja kita dengarkan teman bro dua, ada Anmes, Bukan Lagi Rumahmu. Ini os dari Air Mata di Ujung Sajadah.
1: Sedih ya, kalau bukan jadi tempat berpulang gitu. Kayak
0: emba gitu ya.
1: Diganti gitu, ngeremba gitu.
0: Ateku Hiroharu. Ya, ya kalau Hiroharu tuh hati yang
1: kita yang
0: bagaimana begitu teman bro dua ya.
1: Dia seperti gelisah galau merana gitu tidak sih?
0: Oke, back again teman bro dua. Sekarang waktunya kita buat buka suara.
1: Kita masih di cerita penutup hari, Bayu. Buat mungkin teman bro dua yang baru gabung,
0: untuk Herman,
1: ada kakak Herman dari Padang.
0: Itu kayak lucu gitu kan.
1: Herman,
0: jadi Herman gitu.
1: Mungkin juga buat anak-anak di tepi jalan ya tadi.
0: Teman-teman di tepi jalan, hai.
1: Berapa kali kita bekerja sama mereka tuh?
0: Iya sih, beberapa kali.
1: Berapa kali ya sama kakak Trinitas?
0: Dua kali. Semoga ada kali yang ketiga ya, kita berharapnya seperti itu. Tapi kalau kita boleh jujur-jujur nih, apa yang paling sering buat kamu membandingkan diri dengan orang lain?
1: Prestation? Saya prestasio.
0: Oh, prestasio. Nilai gitu kan. Terus apa lagi?
1: Kok dia bisa sepintar itu ya? Padahal saya juga harusnya sadar ya, tidak pernah sebelajar seperti dia gitu.
0: Iya sih.
1: Pikirnya mungkin itu memang pintarnya itu hadiah karunia dari Tuhan yang Maha Esa, memang seperti itu. Tapi kan harus diasah terus ya sih.
0: Iya sih. Kan harus tekun juga belajarnya teman pro dua.
1: Ini tidak tekun. Ya.
0: Kalau pintar itu bisa didapatkan dengan cara kita belajar.
1: Tekun, ya.
0: Tapi kalau kecerdasan itu biasanya bawaan genetik ya. Itu sudah berdasarkan hasil penelitian. Jadi no debat teman pro dua.
1: Iya. Benar.
0: Oke. Biasa itu diturunkan. Kemudian biasanya kita suka apa ya, membandingkan diri kayak misalnya pertemanan. Senangnya dia temannya banyak. Ya kan, dia jalan-jalan nongkrai terus dengan teman-temannya.
1: Nongkrong ya itu maksudnya.
0: Iya, nongkrong, dia nongkrai. Kemudian kita sering membandingkan itu soal kemampuan,
1: ini
0: karir.
1: Juga yang paling saya tuh selalu iri gitu.
0: Apa?
1: Kenapa dia tuh bisa menyulam? Kenapa dia tuh bisa main drum begitu?
0: Kayak keterampilan begitu
1: kayak
0: kan.
1: Gitu. Selalu bikin saya tuh juga iri. Kenapa saya tidak punya tangan seperti itu gitu?
0: Ya sih.
1: Atau minimal punya suara seperti Anggi Marito gitu.
0: Oke. Kalau begitu itu bukan Anggi Marito teman pro dua ya, lebih kepada hal yang terlalu dipaksakan ya.
1: Oke.
0: Atau mungkin kamu sering membandingkan soal kayak misalnya kamu lihat di sosial media, kemudian kamu membandingkan dengan pencapaian diri kamu. Nah, kamu bisa cerita ke kita juga malam hari ini di live kita, entah itu di live pribadi Q atau di Pro 2
1: FMND.
0: Bisa juga di 082-147-650-422 ya. Jadi tidak perlu malu, tidak perlu merasa kamu tuh paling kurang. Karena
1: ini no judge ya di sini ya.
0: Betul sekali.
1: Tidak ada hakim menghakimi kok.
0: Betul.
1: Kita bakal dengar semuanya gitu ya.
0: Jadi tujuan kenapa kita ajak kamu buat sharing tuh biar kita tahu kalau ternyata hal ini tuh tidak hanya kita yang mengalami, tapi juga ada banyak orang yang mengalami hal yang sama.
1: Terus mungkin juga bakalan ada solusi di akhir gitu ya.
0: Betul,
1: apa yang mungkin bisa kita lakukan mengurangi perbandingan diri ini atau menghilangkan.
0: Iya.
1: Kalau menghilangkan dengan instan pasti agak sulit ya.
0: Iya.
1: Karena zaman sekarang media sosial ada di mana-mana.
0: Betul.
1: Kita bisa lihat semua pencapaian. Jangan kayak itu buat kita ya, kita potong lagi nih, buat orang yang kita tidak kenal saja kayak artis-artis atau selebgram tuh kita tuh juga
0: kok bisa, nih kita bisa begitu
1: ya, atau kayak di FB Pro itulah. Kapan saya bisa dapat dolar sebanyak itu?
0: Betul gitu. Teman pro dua ya. Dan hai Beckham Seda. Dan kadang buat kamu yang malam hari ini mendengarkan kita di 92,2 MHz merasa tertinggal, itu bukan berarti kita gagal. Mungkin waktunya saja ya yang belum tepat. Atau mungkin kita tuh berada di jalur yang berbeda. Nah makanya itu tadi kan kita sempat bahas. Jangan pernah kamu membandingkan antara mangga sama pepaya. Ya tidak akan pernah ketemu teman pro dua. Misalnya kita penyiar, Kemudian kita membandingkan dengan ini, dengan misalnya kita membandingkan dengan orang yang bekerja misalnya insinyur atau dokter, senangnya arsitek. Kita tuh tidak bisa membandingkan hal itu karena beban kerja masing-masing tuh juga beda-beda. Setiap profesi itu tuh beban kerjanya tuh masing-masing, teman pro dua ya.
1: Jangan yang kayak gitu ya, jangan yang di balik meja. Yang tidak di balik meja pun tuh punya beban yang beda-beda juga.
0: Betul, betul.
1: Dan itu jangan di underestimate ya.
0: Iya sih, jangan sampai sih teman pro dua. Nah makanya kenapa jangan pernah juga, nah ini yang penting juga sih, jangan pernah meng-underestimate profesi orang lain, jangan pernah meng-underestimate pekerjaan orang lain. Bahkan kadang-kadang kan kita suka kayak misalnya oh ini cuma seorang tukang ojek misalnya, ya kan. Kadang kita suka meng-underestimate seperti itu. Janganlah teman pro 2, kita tidak pernah tahu kan bagaimana perjuangannya. Kemudian dia sudah mengantarkan kita juga untuk bisa kemana-mana dengan selamat, teman pro 2. Kalian bayangkan nyawa kita tuh ada padanya ketika kita pakai jasanya. Menggunakan jasanya. Kalian bisa bayangkan itu tidak, teman pro 2?
1: Dan jangan salah, mungkin kayak gitu orang-orang yang kayak tadi tukang ojek atau ada stereotype-stereotype yang jelek dengan kuli bangunan juga. Mereka kalau misalnya lebih pintar mengelola keuangan daripada kamu-kamu yang di balik meja gitu ya, pasti kehidupannya akan lebih bahagia lah daripada kamu-kamu.
0: Iya sih. Jadi jangan pernah, dan seharusnya kita bisa tinggal di dalam rumah yang nyaman, ya kan? Kita bisa tidur, kita bisa duduk ya, karena mereka juga kan, kalau tidak ada profesi mereka, yang mana bisa kita berada di rumah yang megah, ya kan? Iya kan, kita ada di rumah yang nyaman kalau bukan karena mereka. Jadi ibaratnya tuh kayak kita tidak akan pernah bisa membandingkan teman pro 2.
1: Memang lagi-lagi kayaknya memang satu sama lain tuh bekerja sama gitu, bergandengan tangan untuk bisa menghadirkan namanya itu kehidupan. Wah.
0: Iya sih, dan jangan pernah juga kemudian kita berlomba-lomba ya untuk okay, siapa lebih cepat daripada siapa, karena ya ini tuh perjalanan, ya kan, perjalanan yang berbeda-beda. Bukan berarti ya, bukan berarti kita terlambat juga. Dulu waktu belum merit ya, itu kan banyak tuh yang sering berkomentar kayak misalnya kok umur segini belum merit, kenapa itu kan, kenapa jangan terlalu pilih-pilih pasangan, jangan terlalu hebat-hebat, nanti cowok susah untuk mendekat, cowok takut, cowok minder, dan lain sebagainya. Komentar yang kerap kali datang menghampiri. Tapi kalau semua komentar itu kita dengarkan, kemudian kita masukkan ke dalam hati, oh selesailah sudah hidup kita ini, teman berdua ya.
1: Maka tidak ada lagi satu orang pun hidup di dunia ini.
0: Iya sih.
1: Semuanya mau cepat-cepat metong.
0: Betul. Pastikan. Dan pada akhirnya kan hidup ini bukan kayak kita balapan atau MotoGP, ya kan ya.
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
0: Kiri kanan, gitu ikuti ya. Irama lagu.
1: Ya seperti itu ya, kan.
0: Jadi kita tidak perlu, tidak usah terus-terusan melihat siapa yang ada di depan, siapa yang ada di belakang, teman pro 2. Toh pada akhirnya, nah, dan maksudnya agak apa ya, agak aneh juga kalau buat saya ketika misalnya contoh ya, misalnya saya membandingkan kehidupan saya, misalnya contoh di pernikahan ya, saya membandingkan kehidupan pernikahan saya dengan kehidupan pernikahan putri, ya jelas tidak akan sama, teman pro 2, ya kan.
1: Bahkan walaupun namanya pernikahan, problem di dalamnya pun berbeda.
0: Iya sih, beda-beda ya, ya kan. Benar. Betul, betul. Jadi jangan pernah membandingkan antara diri kamu dan orang lain. Ingat itu, Gere ya. Oke, okay, buat teman-teman yang lagi nongkrong di kafe tepi jalan.
1: Iya, terus ada kakak Ceko juga yang dari tadi sudah menggift kita, mentap-tap layar.
0: Oh, thank you.
1: Di tepi jalan tuh ada tembok-tembok Tanjung.
0: Oh, ya.
1: Iya, tembok Tanjung namanya, dengan ada Nisa Scorpio.
0: Oh, Nisa juga. Scorpio. Kita kasih mereka lagu ini deh, kayaknya paling asik nih.
1: Apa nih?
0: Ada lomba sihir dengan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi kita di cerita penutup hari teman Prodi.
1: Iya.
0: Dan kita tuh masih mau tanya pendapat kalian semua nih di malam hari ini tentang perbandingan-perbandingan yang sering terjadi di kepala kita, pikiran
1: Betul.
0: Kita gitu. Yang mungkin ada juga beberapa yang mengungkapkannya dengan kata-kata kayak, ih kapan ya saya dia, kapan saya bisa main gitar jago begitu tuh, atau main bola jago seperti dia gitu, atau mungkin ada yang memang tersimpan saja di dalam pikiran sendiri, tidak tidak diutarakan gitu
1: kan, kayak kapan ya saya bisa buat sambal sambal ngela pakai sedikit terasi seenak ini seperti kakak but-but gitu
0: aduh,
1: kan
0: kakak but-but tidak tuh
1: ini Dede Osa nih cari hal ini ubi roga tambah sambal ngela. Yes. Kau lawan Sul, tidak ada yang bisa lawan.
0: Yang pas ya, ubi roga sama dengan
1: sambal ngela.
0: Terus makannya itu orang yang siap.
1: Iya, yeah. Siap Rani Tidin.
0: Itu saya. Tapi memang
1: harus diakui sih memang enak ini super duper. Jadi ingat kayak masakan kayak mama-mama di kampung.
0: Benar, kalau misalnya kamu ke kampung gitu berhenti sejenak kasih makan.
1: Gitu, rasanya gitu. Tuh seperti itu, terus kayak makannya langsung di atas cobek. Terus pakai ikan goreng atau ikan asin yang dibakar ya kan. Terus pakai nasi, aduh itu kok bisa tambah berapa piring teman Pro 2.
0: Tapi ini ceritanya bukan ibu-ibu tapi om-om yang
1: tapi ini om-om kita keren sih ya. Jadi buat kalian kalau misalnya mendapatkan om-om kami ini sih bersyukur ya. Jangan dilepas ya.
0: Bila perlu ya disikat mati, simpul mati dia itu.
1: Oh my god, tapi kita balik lagi ke topik nih ya. Ini sedikit sensitif tapi memang penting sih. Kalau kita bicara tentang IRI, IRI, no N ya. Jadi kalau takutnya ditambah N jadinya IRIN. Tidak
0: kamu.
1: IRI teman Bro 2 ya. Merasa iri ketika melihat orang lain mendapatkan sesuatu atau yang apa ya, atau yang kita inginkan itu bisa terjadi. Misalnya teman berhasil menang lomba, gitu. Padahal sejujurnya kita juga mau menang di situ. Atau misalnya teman mendapat kesempatan buat perform, buat tampil, dan kita juga ingin punya kesempatan yang sama, ya kan? Teman punya pencapaian tertentu, kita bertanya dalam hati, kenapa bukan saya, kenapa dia? Dan perasaan itu bisa muncul teman Pro 2. Tapi yang penting itu adalah apakah kita, apa yang kita lakukan setelah perasaan itu muncul sih yang lebih penting sebenarnya. Kan wajar ya, kayak wajar respon-respon spontan itu kan wajar. Tapi yang penting itu apa yang bisa kita lakukan setelah perasaan itu muncul. Jadi jangan sampai rasa iri itu justru
0: yang
1: membuat kita
0: kamu, terus membuat kamu itu jadinya merendahkan orang yang punya prestasi.
1: Iya, betul sekali. Atau kayak misalnya kamu membuat cerita-cerita atau gosip-gosip yang kamu karang sendiri ya kan, untuk kayak membuat dia, nama orang lain itu jelek, memfitnah dia. Ya, fitnah sih teman Pro 2. Jangan sampai kayak atau yang paling parah tuh begini. Kita sampai merasa keberhasilan orang lain itu sebagai ancaman buat diri kita. Nah itu please tolong teman Bro 2 jangan sampai ya. Jangan sampai tuh kayak keberhasilan orang lain tuh kayak kita melihat itu sebagai sebuah ancaman yang pada akhirnya kita berusaha untuk kemudian menjatuh. Yang paling parah kalau misalnya ya tindakan selanjutnya yang kita lakukan kayak misalnya kita menjatuhkan. Nah itu jangan sampai sih teman Bro 2.
0: Kalau kita lihat pencapaian-pencapaian itu dari sisi yang lebih positif gitu ya. Misalnya kayak di lingkungan pekerjaan gitu. Pencapaian dia itu janganlah kamu lihat sebagai
1: tadi itu sebuah ancaman, persaingan, ancaman, iya kan?
0: Ancaman gitu, dan kamu tuh akan sangat berusaha buat merusak reputasi dia dengan cara apapun biar kayak kamu merasa itu dia benar bisa aman. Intinya tuh kalau dia jadi ketuanya berarti kita tuh bakalan bahaya bla bla bla, padahal tidak seperti itu. Kamu mengarang ceritanya hanya karena diri kamu insecure dan bikin diri kamu itu merasa tidak aman, yang jelas-jelas benar tidak ada
1: apa-apa gitu kan. Kemudian atau mungkin ada keinginan kita untuk kayak istilah sekarang tuh kan kita menyikut, ya kan ya, kayak memotong jalan teman Pro 2. Tapi kalau buat saya tuh coba deh kita berpikirnya itu apa ya, terbalik teman Pro 2, kayak ya kalau dia bisa berarti saya juga harus bisa nih, ya kan?
0: Kalau dia bisa berarti usaha saya
1: yang masih kurang nih, kayaknya gitu. Saya perlu tingkatkan lagi usaha saya. Jadi pikirannya itu harus ke arah yang positif, teman Pro 2. Jadi jangan kemudian pikiran kita tuh kita menganggap dia seperti saingan yang harus kita lawan gitu kan ya.
0: Terancam,
1: saya harus lawan dia gitu. Saya tidak mau biarkan dia maju atau berkembang
0: yang
1: paling tinggi gitu.
0: Pasti dia itu bakal menindas. Tidak ada seperti itu. Itu karangan dari
1: kita saja kan.
0: Dari kamu saja, yes. Teman Pro 2.
1: Kemudian juga apa salahnya sih kalau misalnya kita belajar dari dia? Tidak ada salahnya kan ketika kita melihat orang lain tuh berhasil. Kita tuh harusnya bertanya, apa nih kira-kira yang bisa saya pelajari dia, gitu dari ya. Dia gitu kan ya. Hal positif apa yang bisa saya pelajari dari dia? Kenapa? Kok kenapa dia bisa mendapatkan kesempatan gitu kan? Seperti itu.
0: Ya,
1: jadi
0: harusnya memang apa ya, kita tuh memang tidak bisa mengontrol pikiran kita untuk tidak ada perasaan
1: betul
0: irilah dengan pencapaian itu. Tapi kenapa tidak menjadikan pemikiran itu menjadi satu hal yang justru berbalik untuk menjadi positif diri ke diri kamu sendiri gitu, teman Pro 2. Kayak Isa iri dia nih bisa dapat penghargaan. Ya kamu balik lagi dengan keirian itu, kamu lakukan apa biar kamu tuh juga bisa benar-benar mendapatkan penghargaan yang sama gitu dengan dia, teman Pro 2.
1: Iya sih, teman Pro 2. Jadi harus seperti itu ya. Dan yang kerennya tuh apa sih? Ini ada kata-kata yang cukup keren ya. Hai Jessica, kita tidak perlu mematikan cahaya orang lain supaya cahaya kita terlihat. Wah, kalau lampu orang lain menyala, lampu kita juga menyala, teman Pro 2. Tidak apa-apa, menyala bersama-sama. Jadi jangan sampai kita mematikan cahaya orang lain hanya untuk membuat
0: cahaya kita
1: yang terlihat. Jangan, teman Pro 2.

0: Zaman Pro 2, masa muda, adalah masa yang penuh mimpi, semangat, dan harapan. Di masa inilah, kita belajar banyak hal, termasuk tentang pergaulan dan persahabatan. Namun, tidak semua pergaulan membawa kita ke arah yang baik. Terkadang, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan membuat kita mengikuti hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Tanpa disadari, pergaulan bebas dapat merusak masa depan, bahkan merugikan diri sendiri. Menyayangi diri berarti berani menjaga diri, berani berkata tidak pada ajakan yang salah, dan memilih pergaulan yang sehat, serta saling menghargai. Teman Pro 2, ingat, teman yang baik adalah mereka yang saling mendukung untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan yang menjerumuskan. Isi masa muda dengan kegiatan positif, kembangkan bakat, dan raihlah prestasi. Karena masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang kita buat hari ini. Sayangi diri, jaga pergaulan, dan jadilah generasi muda yang cerdas dan berkarakter.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2, ini ada dari botol kecap ya. Eh, tadi ada dari ini dulu deh.
1: Ya, dari satu tuh. Siapa dari tadi yang gak mau
0: TikTok? Akila ya. Akila bilang Akila bilang apa ini? Prinsipnya rezekinya tidak akan mengurangi jatah rezekiku. Jadi tidak perlu iri atau sedih dengan keberhasilan orang.
1: Setuju Akila.
0: Ya sih. Kalau memang itu sudah ditakdirkan buat kita ya pasti akan tetap menjadi milik kita, maupun gitu. Mau seberapa besar atau seberapa kuat rintangan yang harus kita hadapi ya, pasti kita akan bisa melewati itu kalau itu memang sudah ditakdirkan buat kita gitu kan.
1: Tapi balik lagi, kalau saya bukan takdir kita.
0: Kita betul.
1: Mau jungkil matahari orang ini bilang.
0: Orang ini bilang iya.
1: Tidak akan menjadi milik kita.
0: Tetap seperti itu. Kata botol kecap, iri itu muncul karena orang lain memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Iya.
1: Benar.
0: Kadang kita merasa karena dari tadi ya, karena kita merasa kurang ya.
1: Adanya rasa kurang dalam diri kita yang membuat kita tuh iri ke orang lain.

0: Iya. Terus botol kecap bilang makanya kerja supaya jangan iri dengan orang.
1: Iya benar, tapi kadang tuh iri itu juga akan muncul di saat kamu tuh lagi bekerja pun ada rasa iri itu.
0: Iya.
1: Tadi kembali lagi ke pecah-pecahnya seorang di tempat kerja gitu. Itu juga merupakan salah satu bentuk dari rasa iri juga kan.
0: Betul.
1: Kamu memang benar iri gitu. Kesuksesan dia di tempat kerja.
0: Yes. Bisa, ya kan, tapi jangan kamu berpikir bahwa itu yang kelirunya adalah kita selalu berpikir bahwa itu adalah sebuah ancaman gitu. Ah, ketika orang lain punya pencapaian yang lebih, ya kan, kita berpikir bahwa itu jadi ancaman buat diri kita. Jangan, teman Pro2 ya. Ini ada dari YK Arimatea. Selama lambang hati belum berubah bentuk ke bulat atau segi, segi yang lain, pasti iri hati itu tetap ada. Oke. Ini ada dari Chandra. Titip buat penguatan untuk kami di Kaburiana GKO untuk gempa yang menimpa rumah kami di sini, Kak.
1: Semangat ya buat Chandra.
0: Walaupun mungkin kita mudah buat bilang semangat, karena mungkin kita tidak mengalami ya, dampaknya kan secara langsung ya. Tapi dampak yang kami rasakan saja ini tuh sudah cukup membuat trauma ya, buat apalagi kita, apalagi dengan kalian yang di sana, teman-teman yang ada di sana, ya kan, kami tidak bisa membayangkan ya seperti apa perjuangan kalian untuk kemudian bisa
1: bangkit lagi nanti,
0: bisa
1: berada di posisi yang
0: betul
1: sekarang, itu kan,
0: untuk bisa pastinya. Betul, tapi satu hal yang harus kita yakini bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada pelajaran berharga, adalah ada pelajaran berarti yang memang sudah Tuhan rencanakan gitu kan. Akan ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih indah yang sudah Tuhan persiapkan gitu kan. Menaikkan apa sih? Kalau kalian derajat. Itu kan derajat ya. Orang Muslim kan biasa bilangnya menaikkan musibah atau peristiwa yang terjadi itu menaikkan derajat
1: orang yang
0: mendapatkan kesulitan itu, teman Pro2.
1: Ada dari Efraim katanya,
0: iya,
1: iri itu motivasi, kata.
0: Apa?
1: Iri itu motivasi.
0: Iya, kalau iri itu motivasi, yes. Itu yang bagus ya, kayak misalnya oke, suatu saat saya juga harus bisa seperti dia gitu kan. Kemudian kita berusaha juga untuk komunikasi, ih kamu bisa juara begitu tuh bagaimana sih caranya gitu-gitu. It's okay ya, tapi kalau misalnya kita malah melihat dia sebagai sebuah ancaman, nah itu yang bahaya, teman Pro2 ya, itu yang dipermasalahkan
1: itu
0: ketika
1: harus dihempaskan jauh-jauh tuh, teman Pro2, dari pemikiran kalian bahwa pencapaian dia adalah ancaman buat diri kamu, apalagi kayak di kehidupan zaman sekarang yang tiap hari ada saja yang baru di layar HP kita gitu ya.
0: Betul.
1: Aduh, kalau bahas tentang ini tuh kayaknya memang tidak akan ada habis.
0: Habisnya.
1: Itu kayak lingkaran gitu, muter-muter di situ saja.
0: Terus,
1: jadi
0: yes,
1: memang obatnya dan solusinya tuh mungkin kembali ke diri kita, bagaimana
0: menanggapi
1: itu semua, bagaimana cara kalian untuk mendewasakan diri kalian masing-masing ya, teman Pro2.
0: Ini kata YK Arimatea, Mbak Ria, pada tips untuk menghilangkan rasa cemas terhadap sebuah masalah yang paling pertama tuh penerimaan sih, kalau menurut saya pribadi ya, ini pendapat saya personal ya, kita harus terima bahwa peristiwa itu ada, masalah itu ada. Setelah kita sudah bisa menerima, tentu saja akan mudah bagi kita untuk bisa menghadapi itu. Kalau kita tidak bisa menerima itu, kita akan sulit untuk menghadapinya. Tapi kalau kita sudah menerima terlebih dahulu bahwa persoalan itu sudah hadir, sudah ada di dalam kehidupan kita, kita pasti akan bisa menghadapi, dan kita pasti sudah, ketika kita sudah menerima, kita pasti siap menghadapi dengan, kayak misalnya kita akan mempersiapkan solusi-solusinya nih, ini apa saja nih langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika terjadi ini, ketika terjadi itu. Jadi mental kita tuh akan jauh lebih siap gitu kan, ketika betul.
1: Kenapa kamu harus siap ketika
0: itu
1: sudah datang, apakah kamu sudah siap?
0: Iya, apakah kamu sudah siap ketika sesuatu itu datang gitu. Jadi jangan sampai kita berharap sesuatu itu datang tapi kitanya sendiri yang belum siap gitu. Salah satunya itu sih untuk menghilangkan rasa cemas, yaitu penerimaan.
1: Jangan dibawa ke pikiran,
0: iya,
1: tapi justru apa yang kamu bakal lakukan gitu dengan masalah kamu.
0: Iya, cari solusi
1: akhirnya gitu.
0: Oke, dan kemudian melihat sisi positifnya. Jadi jangan lihat kayak oh ini sebuah masalah, ini musibah buat saya, tapi melihat bahwa sisi positif bahwa oke, ada hal yang bisa saya dapatkan dari peristiwa ini, ada hal yang bisa saya pelajari dari, memang terkadang kita bicaranya
1: gampang ya,
0: tapi pada saat kita harus berhadapan dengan situasi itu tuh kayak oh my god. Tapi setidaknya ketika kita siap, ketika kita sudah menerima, walaupun berat, pasti akan kita akan tetap bisa menjalani itu gitu.
1: Dan kalian juga harus yakini ya teman-teman dua bahwa yang datang itu memang sudah jalannya dan memang bakalan pasti bisa dilalui.
0: Iya sih.
1: Karena itu sudah menjadi takdirnya gitu.
0: Kayak iya,
1: pasti bakalan masalah itu bakalan datang ke kamu dan pasti akan ada jalan keluarnya.
0: Nah, ini cerita saya ya, secara ini pengalaman ya, kayak baru-baru ini kan mengambil sebuah keputusan yang cukup berat nih ya teman Pro 2. Kemudian pada awalnya tuh kayak ada perasaan semacam kayak aduh, bisa tidak ini untuk dilewati gitu kan. Tapi ternyata setelah berjalan dan berusaha untuk menerima, kayaknya memang saya harus melewati ini deh. Kalau saya tidak melewati fase ini, saya tidak akan mungkin
1: tahu
0: gitu. Ternyata saya bisa untuk melewati ini gitu. Dan saya didewasakan dengan hal ini gitu kan.
1: Okay.
0: Terus waktu itu sempat curhat ikut ya, curhat ke saudara. Terus dari sekian banyak
1: advice
0: ya yang diterima tuh, dia yang bilang, kenapa tidak dicoba saja dulu gitu kan. Kenapa dari ketakutan-ketakutan itu ya, ada yang bilang, kenapa tidak dicoba saja dulu. Okay. Kemudian ada yang bilang, menceritakan pengalaman yang sama ya, dengan situasi yang saya hadapi. Kita dulu juga begini kok, bla bla bla dan lain sebagainya. Kemudian pada akhirnya, yes. Kemudian berusaha kayak kita doa dulu sih, kayak
1: iya,
0: pergulatan
1: pasti,
0: itu pasti ada ya. Kayak kita doa dulu semoga ini jalan, dan pada akhirnya kita mencari solusi atau jalan tengah yang kita ambil tuh tanpa gegabah, tanpa yang membuat ini tuh jadi semakin rumit gitu. Jadi kita mengambil keputusannya seperti itu gitu.
1: Dan itu membuat kamu berada di posisi sampai sekarang ini.
0: Iya, kayak oh ternyata saya bisa ya, dan ternyata wow, ada hal positif yang bisa saya ambil. Kayak dari peristiwa ini tuh saya merasa lebih didewasakan gitu.
1: Berarti memang pengalaman atau mungkin kejadian itu bisa menjadi sebuah pendewasaan diri juga kan ya, berarti ya. Jadi ketika teman Pro 2 punya masalah, ingat berarti kamu mau naik satu tingkat lagi.
0: Iya sih, setuju itu.
1: Oke. Tapi ada yang nanya nih dari DM Strom, katanya kalau rasa cemas cinta LDR itu solusinya apa?
0: Rasa cemas cinta LDR itu wajar. Pernah LDR tidak sih Put?
1: Pernah.
0: Iya
1: kan? Tidak berhasil di hubungan.
0: Nah,
1: itu.
0: Sama teman Pro 2 ya, kayak misalnya kalau LDR itu kecemasan kita karena LDR itu kan karena kita tidak bersama mungkin ya. Kita tidak melihat
1: ada meeting-meetingnya
0: gitu. Jadi kayak ada muncul pikiran kayak dia di sana tuh lagi
1: gitu. Tidak jujur dengan saya, dia ini pasti tidur nih gitu. Masih ada sedikit kayak gitu.
0: Yang dekat saja kan kita masih punya timbul. Tapi begini, pasangan yang ini ya, pasangan yang memang benar-benar
1: bisa.
0: Put merasakan tidak sih kayak misalnya pasangan dia itu tuh memang benar-benar ditakdirkan buat kita tuh kayak
1: ya sudah ini
0: nyaman gitu.
1: Terakhir gitu kan ya.
0: Kayak misalnya mau seberantem apapun kita, ributnya sebesar apapun tuh kayak tidak ada perasaan takut untuk
1: bakalan
0: berpisah gitu. Okay. Kayak tidak ada perasaan takut untuk kehilangan, itu tuh kayak tidak ada gitu. Kalaupun ada sedikit, tapi tidak yang sampai bikin kita tuh harus
1: pemikiran yang kayak aduh
0: kepikiran. Iya, kayak tidak sampai yang kita harus menguras energi. Iya sih.
1: Padahal
0: yang
1: jelas-jelas tuh kayak padahal takdir saya dia itu.
0: Iya sih.
1: Kayak gitu.
0: Kalau rasa cemas saat LDR ya, solusinya doa. Iya sih. Kalaupun misalnya kamu tidak bisa bertemu, kayak misalnya kamu bisa saling mendoakan ya. Berdoa, kamu doa buat dia, ya kan. Terus kayak jangan meyakini bahwa dia itu sudah pasti jodoh kamu.
1: Dan tidak sih kayak lebih ke
0: apa ya?
1: Kalau misalnya sudah yakin itu jodoh kamu ya dengan hubungan LDR ini, maka rasa cemas itu pasti tidak akan muncul.
0: Iya. Atau begini, komunikasi saja sih, kayak misalnya kamu omong ke pasangan kamu, kok saya punya perasaan cemas ya, saya khawatir begini, saya merasa begini. Kadang-kadang kan ketika kita menjalin hubungan tuh kayak kita masih gengsi untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan ke pasangan, takut ih nanti dia bilang seapai, ih nanti dia nilai sa bagaimana, ih saya terlalu begini kak.
1: Kayak dari begitu. Tadi sudah pada yang marah-marah, mau request. Oh. Sorry ya.
0: Kita
1: obrolan sama kita malam hari ini.
0: Mau request lagu apa kamu?
1: Tadi sudah banyak sekali yang di list. Ada yang mau request Juan Reja, ada yang mau request aku wanita, wanitaku dari Ari Lasso.
0: Oh iya. Yeah. Okay. Tapi kayaknya sebelum itu kita nikmati dulu, ini ada And Now featuring Momo. Sudah tahu Tuhan kita
1: berbeda.

Teman Perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sebagai bagian dari Indonesia.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yeah, tabola bale, teman pro 2. Tapi pro 2 tidak tabola bale. Pro 2. Iya, kita lurus-lurus saja ya. By the way, ini ada yang bergabung lagi nih, Put ya, dari YK Arimatea ya. Terus bagaimana tips untuk mengusir rasa minder dalam kehidupan kita atas keterbatasan pribadi? Tapi ini ada teman-teman yang ikut bergabung. Apa yang terjadi pada diri kita itu yang terbaik menurut Allah.
1: Iya.
0: Terus ada juga nih yang bilang begini.
1: Ini menjawab dari
0: menjawab dari tadi ya.
1: Pernyataannya Arimatea.
0: Arimatea tadi dari Kak Herman. Kemudian Akila bilang gini, dengan fokus pada apa yang bisa kita tonjolkan karena tiap manusia pasti ada kelebihannya.
1: Setuju.
0: Herman bilang gini, cara mengusir rasa minder, bikin diri kita pede. Dalam diri kita perlu dipupuk rasa pede. Rasa minder kita buang dan pada akhirnya kita bisa lebih segalanya. Gitu.
1: Suka. Jawaban-jawaban dari teman pro 2
0: keren-keren kan. Iya sih.
1: Sesimpel itu, tapi kadang memang ketika kita berada di titik kita atau di fase itu memang pemikiran simpel itu juga bakalan ngeblur gitu, tidak akan teringat. Oh, ternyata dengan memupuk percaya diri ternyata bisa menghilangkan rasa insecurities dalam diri kita gitu.
0: Iya.
1: Tadi Kakak Akila bilang apa tadi?
0: Fokus, fokus ya. Fokus ke iya, fokus ke kelebihan kita gitu kan. Tiap orang itu kan kayak kita sudah dikasih kelebihan dan kekurangannya masing-masing, iya kan? Jadi ya daripada kita melihat ke orang lain, mendingan fokus ke diri kita kan, kelebihan-kelebihan dan apa yang bisa kita kembangkan.
1: Tapi memang kita tuh butuh tamparan dulu buat kita tuh kembali untuk ingat ke diri kita sendiri. Jadi seperti malam hari ini mungkin Kak Arimatea punya posisi seperti ini, dapat tamparan dari teman pro yang lain gitu. Jadi kembali mengingat, oh iya ya, ngapain fokus ke orang lain, namun tidak fokus ke diri,
0: sendiri. Gitu. Itu kan teman pro 2. Okay, jadi buat kamu semua yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini, ya kan, sudah seru-seruan berbagi bersama kita. Tidak terasa sudah berapa jam ya?
1: Dua jam nih kebersamaan di cerita penutup hari teman pro 2.
0: Yes, dan malam hari ini juga kita belajar bahwa membandingkan diri dengan orang lain itu hanya akan membuat kita lupa pada perjalanan kita sendiri. Jadi mulai malam ini kalau melihat orang lain berhasil, ya kita belajar. Kalau melihat orang lain bahagia, kita juga harus ikut senang.
1: Itu yang penting.
0: Kalau merasa iri, jadikan bahan evaluasi. Kalau merasa tertinggal, ingat bahwa setiap kita tuh punya timeline-nya masing-masing,
1: iya,
0: teman pro 2.
1: Jadi jangan buru-buru ya menyebut diri kamu tuh gagal hanya karena perjalanan kamu tuh belum sampai ke finish atau belum selesai nih teman pro 2. Ya kamu masih punya banyak halaman untuk kamu isi, untuk kamu tulis gitu dengan cerita-cerita seru dan tentunya cerita-cerita yang bikin yang kamu buat sendiri ya. Dan siapa tahu ya teman pro 2, cerita terbaik dari kamu tuh justru belum dimulai.
0: Betul sekali teman Brodo. Jadi tetap semangat ya kan. Dan kita berdua mau thank you karena kalian sudah menjadikan Pro 2 FM Indi sebagai bagian dari aktivitas kamu malam hari ini.
1: Menjawab ke rasa gulandaan kita semua gitu. Bukan hanya kamu, kami berdua juga nih diterbantu gitu.
0: Betul ya, dihibur kalian. Betul sekali. So, tetap jadi diri sendiri, tetap bertumbuh, tetap berkarya. Dan yang paling penting apa, Put?
1: Dan yang paling penting, jangan bandingkan hidup kamu dengan orang lain ya. Karena jalan kamu tuh memang bukan jalan mereka.
0: Oke, selamat malam teman Pro 2. Tetap enjoy terus di 92,2 MHz. Teman terbaik kamu.
2: Kalau

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman Bro 2, pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nah, sekarang kamu tidak galau kan? Terima kasih telah mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND. Sampai ketemu besok.
1: Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah kebersamaan kami untuk menemani teman Pro 2 di edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 tentunya besok di pukul 5 waktu Indonesia Tengah, masih di frekuensi kami yang sama, FM 92,2 MHz. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Trinitas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Selamat pagi sahabat-sahabat Pro 2ND di mana saja berada. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kami temui sahabat-sahabat pendengar dalam keadaan sehat. Pagi ini bersama saya Veronica Anggelo SAG, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND, akan hadir menemani Anda dalam program Renungan Pagi Agama Katolik edisi Selasa 1 September 2026 dengan tema Kemurnian Perutusan dan Keberanian Pikul Salib. Sebelum kita memulai renungan pagi, saya mengajak sahabat-sahabat Pro 2ND untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur atas keterbukaan rahmat-Mu yang menyelamatkan. Ampunilah kami bila kami sering takut ditolak dunia dan enggan memikul salib kehidupan kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami berani menyangkal ego, setia mewartakan kebenaran-Mu, dan tidak terikat pada pujian manusiawi. Mampukan kami mengikut Putra-Mu dengan mantap, hingga kami layak menerima kemuliaan kekal yang telah Engkau janjikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat-sahabat Pro 2ND di mana saja berada, mari kita mendengarkan renungan singkat yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30 dengan tema Kemurnian Perutusan dan Keberanian Pikul Salib. Kehidupan iman seringkali menuntut kita berhadapan dengan penolakan dan tuntutan untuk menyangkal diri. Melalui Lukas bab 4 ayat 16 sampai 30, Kristus mengajarkan bahwa kesetiaan pada kehendak Allah membutuhkan keberanian untuk melampaui kenyamanan diri dan penilaian manusia. Yesus menyatakan misi kenabiannya di Nazaret, menyampaikan kabar baik, pembebasan dan pemulihan. Namun orang-orang di tanah kelahirannya menolak pesan itu karena kesombongan dan ekspektasi dangkal mereka. Mereka mengingatkan mujizat demi kepuasan sendiri, bukan pertobatan hati. Ketika Yesus menegaskan kebenaran Allah yang melintasi batas egosentrisme, mereka marah dan berusaha mencelakainya. Yesus tidak memungut popularitas semu. Ia tetap berjalan lurus meneruskan perutusannya. Sikap radikal ini selaras dengan pengajaran Yesus dalam Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Ketika Petrus mencoba menghalangi jalan penderitaan Kristus, Yesus menegurnya dengan keras karena Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan pemikiran Allah. Yesus menegaskan syarat menjadi muridnya, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Siapa yang bersikeras menyelamatkan nyawanya bagi dunia akan kehilangan keabadian, tetapi siapa yang mau kehilangan nyawanya demi Kristus akan menemukannya. Kedua perikop ini memperingatkan kita akan bahaya mengukur iman dengan kenyamanan lahiria. Menjadi pengikut Kristus berarti bersedia ditolak ketika menyuarakan kebenaran, siap membuang egoisme, serta memikul setiap kesulitan hidup demi kesetiaan pada Injil. Rahmat Allah yang membebaskan tidak bekerja dalam hati yang tertutup oleh kesombongan, melainkan dalam jiwa yang rela berkorban. Semoga Tuhan memberkati. Amin.
1: Sinta, sini deh. Kamu pernah kepikiran tidak? Bumi kita sekarang ini lagi baik-baik aja atau tidak sih?
2: Kalau dilihat-lihat sih ya, sampah di mana-mana. Terus kayaknya bumi kita ini lagi butuh perhatian banget deh.
1: Iya juga ya, Sinta. Kadang nih, kita tuh sadar, tapi kita sering pura-pura tidak lihat sama sekitar kita, apalagi lingkungan kita.
2: Iya benar, padahal nih ya, yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh loh. Sekecil apapun yang kita lakukan itu berpengaruh.
1: Setuju deh. Berarti, kalau kita mulai dari hal yang kecil, bisa bantu juga ya?
2: Iya, mulai dari hal-hal kecil, Rin. Itu misalnya kita nih bawa tumbler sendiri, itu tuh dapat mengurangi plastik sekali pakai loh.
1: Oh iya ya, dan juga yang paling gampang nih, Sin, buang sampah pada tempatnya, ya kan?
2: Bener banget, Rin. Itu tuh hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bakal berdampak besar banget buat bumi kita.
1: Karena bumi ini bukan cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita pulang juga.
3: Selamat Hari Bumi bareng Pro2. Yuk jaga bumi mulai dari sekarang.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Dan Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Hati, amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama, Bulog NTT salurkan 862 ton beras untuk warga terdampak gempa Flores. Dilansir dari rri.co.id, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur hingga 31 Agustus 2026 telah menyalurkan 862 ton beras bantuan kepada masyarakat terdampak gempa bumi di 7 kabupaten di Pulau Flores. Bantuan tersebut merupakan cadangan beras pemerintah atau CBP yang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama masa tanggap darurat. Informasi selanjutnya, Polres ND Polda NTT menyalurkan bantuan sembako kepada Biara Santo Yosef Katedral ND pada Senin 31 Agustus 2026 sebagai bentuk kepedulian pasca gempa. Bantuan tersebut menyasar komunitas biara dan warga sekitar yang membutuhkan dukungan logistik setelah bencana gempa bumi melanda wilayah ND. Informasi terakhir, kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi Flores datang dari berbagai kalangan. Kali ini solidaritas diwujudkan melalui hasil pertanian petani lokal yang disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di Lekebai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Gerakan kemanusiaan tersebut merupakan kolaborasi semua murid, semua guru, dan kita bisa. Bantuan berupa sayur-sayuran hasil pertanian lokal disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan yang terdampak bencana.

Good morning teman Produce, selamat pagi di bulan September ya. Welcome to bulan yang baru. Semoga kabar kamu di pagi hari ini, semoga semuanya sehat, amin. Hatinya aman juga dan semangatnya masih full tank ya. Tapi ini masih di jam 6.14, mungkin pada baru bangun atau belum bangun nih teman Produce. Dan hari ini kita sudah masuk di tanggal 1 September. Bulan yang baru, halaman yang baru, energi yang baru, tentunya kesempatan yang baru ya untuk jadi versi terbaik kamu. So, Priska menemani kamu ya teman Produce di 92.2 FM, Produce Riri Indi, teman terbaik kamu dari jam 5 sampai nanti di jam 10 pagi teman Produce. Kamu jangan kemana-mana karena pagi ini kita akan ngobrol, kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan kamu juga. Ada info-info menarik, unik juga. Dan sebelum kita mulai perjalanan September di hari ini, kita kasih afirmasi dulu nih buat diri sendiri. September saya siap menerima hal-hal baik. Saya siap belajar dari hal-hal yang belum berjalan sesuai rencana. Saya tidak harus sempurna untuk berkembang. Saya tidak harus nih punya semuanya hari ini. Dan saya cukup fokus pada satu langkah yang kecil yang bisa saya lakukan sekarang. Dan yang paling penting teman Produce FMND, saya percaya setiap hari saya punya kesempatan untuk jadi lebih baik dari hari kemarin. Kalau kemarin ada gagalnya, it's okay. Kalau kemarin tuh berat rasanya juga, it's okay. Karena kalau masih ada mimpi yang belum tercapai, tenang saja. Journey-nya belum selesai teman Produce. Dan siapa tahu di bulan September ini adalah bulan kamu ya. Jadi buat teman Produce yang pagi ini lagi bersiap untuk berangkat ke sekolah, ke kantor, kuliah, mungkin mau berangkat ke tempat usahanya, bantu-bantu orang tua, sesederhana bangun tidur dan membereskan tempat tidur, atau bahkan nih masih misu-misu nih, masih rebahan santai dulu nih sebelum bangun ya teman Produce. Dan ini waktunya kita mulai September dengan energi yang positif pastinya. Priska pasti menemani kamu, let's make it fun teman Produce FMND. Dan tentu saja dengan informasi menarik yang akan Priska hadirkan spesial buat kamu di pagi hari ini.

malam Pro 2 FMND. Kita sudah masuk di Kepo Time tentang informasi yang kita lansir dari rri.co.id spesial buat teman Pro 2. Biar makin upgrade ya, Priska mau kasih kamu informasi pertama ini. Teman Pro 2 datang dari Kabupaten Nagekeo, dan sampai saat ini pelayanan kesehatan di Puskesmas Nangaroro ini masih dilakukan di tenda darurat setelah gedung Puskesmas mengalami kerusakan akibat gempa Flores di 15 Agustus 2026. Jadi meskipun bangunan utama mengalami kerusakan, pelayanan terhadap masyarakat ini masih berjalan seperti biasa ya teman Pro 2. Dan para tenaga kesehatan masih membuka pelayanan dan menangani warga yang datang untuk berobat. Dan tentunya kondisi seperti ini buat aktivitas pelayanan harus menyesuaikan ya dengan fasilitas yang tersedia di Puskesmas Nangaroro. Dan ada beberapa tenda yang digunakan sebagai ruang pelayanan sementara. Tapi masih ada sejumlah keterbatasan nih. Salah satunya ada jumlah tenda yang belum mencukupi teman Pro 2. Dan yang menarik dari informasi

terik-teriknya nih teman Pro 2, dan sirkulasi udara dan di dalam ruangan juga terbatas kan. Itu yang buat pelayanan jadi kurang nyaman tuh. Tapi selain itu, kerusakan gedung ini menyebabkan sejumlah alat kesehatan ikut mengalami kerusakan. Jadi bukan hanya bangunannya nih yang membutuhkan perhatian, tapi juga fasilitas pendukung pelayanan kesehatan. So, harapannya semoga pelayanan kesehatan dimanapun di Flores ini teman-teman Pro 2 bisa berjalan dengan baik lagi sampai fasilitas puskesmas yang lebih layak lagi bisa digunakan ya. Kita berharapnya seperti itu, dan buat masyarakat di Nangaroro khususnya yang masih membutuhkan pelayanan kesehatan, semoga proses pemulihan fasilitas kesehatan ini bisa terus dapat perhatian dari pemerintah dan juga dari pihak-pihak terkait ya.

Hai teman Pro 2, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time, program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna, baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu.

0: anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Back again to Kepo Time, teman Radio ND ya. Pagi-pagi kita ada kabar yang bikin kita boleh shout out dulu buat anak-anak muda kota ND nih, teman Radio. Karena kita bukan cuman kepoin satu prestasi, ini ada tiga diborong sama tiga putri asal ND yang berhasil bawa nama kota ND ini dan Nusa Tenggara Timur ke panggung nasional. Yes, ada tiga anak muda, tiga ajang berbeda, dan semuanya tuh pulang bawa prestasinya masing-masing, teman Pro 2. Ada Lucia Carmenita Rosalia Lamba, terus ada Shakila Celia Mauborong, dan ada Queen Zaalki. Dan teman Pro 2, kalau biasanya pagi-pagi ini kita kepoin playlist atau informasi-informasi yang lain, tapi ini kita mau kepo tentang prestasinya mereka bertiga, teman Pro 2. Kita mulai dari yang paling baru dulu, ada Carmen, Putri Pariwisata Indonesia 2026, keren ya Carmen. Carmenita ini adalah Putri Pariwisata Nusa Tenggara Timur 2026 asal Kabupaten ND ya, yang berhasil meraih gelar Putri Pariwisata Indonesia 2026. Jadi prestasi ini diraih pada Grand Final Putri Pariwisata Indonesia di Jakarta di hari Sabtu kemarin di tanggal 29 Agustus 2026. Dan yang bikin makin keren lagi, Carmen ini harus bersaing dengan 30 finalis dari berbagai provinsi di Indonesia. Kebayang tidak, teman Pro 2? Jadi ini bukan kompetisi kecil-kecilannya, teman Pro 2. Ini kompetisi WOW alias wow. Jadi ada bootcampnya, ada penilainya, terus ada penyampaian gagasannya tentang pariwisata kayak speech begitu, teman Pro 2. Ada sesi tanya jawabnya juga. Dan akhirnya Carmen ini yang dipilih jadi yang terbaik dan akhirnya naik ke panggung nasional. Ini sekaligus membuktikan bahwa potensi anak-anak muda di kota ini, ini jangan diragukan lagi, teman Pro 2. Apalagi dari daerah kita nih, kalau bisa ya, kalau mereka diberikan kesempatan, saya yakin tuh pasti mereka terobos, tabrakin aja ya Carmen ya. Terus ada Shakila. Nah Shakila ini ya mewakili NTT dalam ajang Putri Kebudayaan Cilik Indonesia 2026 dan hasilnya mendapat dua runner up ya di urutan kedua. Jadi bukan itu juga, Shakila nih bawa pulang penghargaan Best Look. Wih, keren ya, aduh masih muda, masih kici-kici anak. Kita bilang masih kici-kici nona ya, teman Pro 2. Jadi dari bidang kebudayaan, anak Ende ini juga bisa menunjukkan kemampuannya. Dia masih usia berapa ya, lupa, SD ya pastinya. Shakila ini, teman Pro 2. Jadi tentang bagaimana dia bisa bawa nama daerahnya meskipun di usianya masih sangat muda. Jadi berani tampil ya. Terus yang terakhir dari Queen Zaki yang membawa nama NTT dalam ajang Miss Teen Superstars Indonesia 2026 dan meraih hasil di urutan keempat ya, 4 runner up. Dan lagi-lagi Best Look. Keren ya mereka ini, aduh. Saya tidak bisa mengekspresikan dengan kata-kata, biarlah teman Pro 2 yang yang menilainya sendiri, karena terlalu keren, terlalu manyala mereka bertiga ini, teman Pro 2. Jadi siapa tahu setelah ini saya ya, ini baru mereka bertiga, belum saya. Ini baru Carmen, Shakila dan Queen, belum Priska ya. Siapa tahu Priska setelah ini bisa bawa nama ND ini ke panggung nasional ya kan. Pede dulu saja teman Pro 2. Dan dari tiga prestasi ini jadi contoh untuk kita semua, apalagi anak muda yang ada di kota ND ini, punya ruang untuk berkembang, punya kesempatan untuk bisa menunjukkan bakatnya kita ya, dan bisa memulai dari hal-hal yang kamu sukai, teman Pro 2, apapun itu. Let's make it, do it, dan juga jangan sampai jalan saja begitu. Do it, do it, do it. Do it itu uang, do it itu juga lakukan saja, teman Pro 2.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Kayaknya isi hati kita para pencari cuan ini sudah diwakili oleh Salma Salsabil dengan Hacu ini, teman bro dua. Dari semua liriknya tuh sudah mewakili isi hati kita para Gen Z, ya kan? Oke teman bro dua, kita sudah kasih kamu informasi di Kepo Time. Kita akan beralih, kita pergi nih teman bro dua, tapi tidak meninggalkan kamu. Kita pergi ke segmen selanjutnya. Ada FYP alias Flores Your Playlist. Jadi tempatnya kamu bisa request lagu, mau lagu apa, Salma, Olivia Rodrigo, lagu Ariana Grande, lagunya siapa saja teman bro dua. Boleh kamu request sekarang juga ya, dari jam 7 sampai di jam 8. Siapa tahu ada lagu yang sedang kamu dengerin terus ya sekarang ini, lagi makan dengan lagu ini, mau tidur dengan lagu ini, baru bangun dengan lagu ini. Jadi buat teman pro 2, silakan kirim requestannya di 082 147 6504 22 sampai di jam 8 pagi.

0: Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu, playlist kamu, cerita kamu.

Welcome to Flores Your Playlist. Buat teman Pro 2 yang mau request lagu nih, silakan merapat ya. Tapi kita sudah punya satu requestan yang masuk nih dari Kak Faris. Kata Kak Faris, request satu lagu dari Tulus, judulnya Jatuh Suka. Wadaw, pilihan lagunya nih, aduh, kena sekali ya Kak Faris ya. Jatuh Suka punya nuansa yang lembut, romantis dengan caranya Tulus yang bercerita tentang rasa kagum nih dan ketertarikan kepada someone special. Tapi tidak perlu terlalu banyak drama ya. Ini tidak perlu kata-kata yang complicated ya. Jadi sewaktu-waktu kamu hanya perlu menyukai seseorang dan mungkin kamu tidak perlu untuk menjelaskan kenapa kamu suka sama dia gitu. Aduh, yang menarik dari lagu ini tuh cara Tulus untuk membawakan rasa sukanya itu sederhana saja teman Bro 2. Dan buat Kak Faris yang request lagu ini, is there someone special behind this request? Ya Kak Faris, atau memang karena lagunya cocok saja nih dengan suasana hati kamu? Apapun alasannya, thank you yang sudah request ya di Flores Your Playlist buat Kak Faris, requestan pertama. Dan buat teman Bro 2 yang lain yang mau join, silakan gabung di circle kita, di geng kita, di geng FYP di 082-147-650-422 nih. Dan siapa tahu ada seseorang yang pengen juga diputarkan lagu dari Tulus Jatuh Suka ini teman Pro 2. Karena memang pada akhirnya manusia itu akan selalu jatuh cinta pada seseorang yang mungkin tidak pernah ia duga sebelumnya.

0: Itu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kada Eyang?
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Flores Your Playlist. Asik deh, asik ya. One Kiss dari Calvin Harris featuring Dua Lipa. Ini lagu yang bisa bikin kita apa? Joget-joget tipis di pagi hari ini teman Pro 2. Karena kita awali hari yang baru ini dengan suasana yang baik juga, dengan udara yang segar. Kita mulai dengan bulan September, bulan yang baru. Jadi buat teman Pro 2, new journey, new chapter. Jadi apa yang mungkin tidak bisa dicapai atau belum bisa tercapai di bulan Agustus, bisa dicapai di bulan September. Itu amin yang paling kencang ya teman Pro 2. Amin paling serius. Alright, ada requestan yang masuk lagi nih teman Pro 2 dari Kakak Laras. Kata Kak Laras, good morning, saya mau request lagu dari Sal Priadi, judulnya Kita Usahakan Rumah Itu. Ini best, ini TOP BGT ya teman Pro 2. Les top sekali, top parah ya, depannya M, belakangnya P, mantap. Jadi buat teman Pro 2 yang mau sama dengan Kakak Laras, bisa request lagu apa saja nih teman Pro 2. Lagu yang lagi kamu suka, lagu untuk mengingat seseorang, atau mau salam-salamnya juga silakan buat orang-orang tersayang, atau mau langsung call di line WhatsApp kita 082147650422. Itu bisa langsung merapat ya ke sini teman Pro 2. Lagu-lagu Sal Priadi entah kenapa ya selalu kena di hati begitu ya. Kayak lirik-liriknya tuh underrated, tapi bagaimana ya menjelaskannya ya. Saya sangat menyukai Sal Priadi karena lagu-lagunya tuh tidak melulu tentang percintaan gitu teman Pro 2, tapi ada pengorbanan, pertemanan, keluarga, kepribadian, mental, kayak semuanya tuh disatukan dalam lagu-lagunya. Pun kalau dia cover lagu, itu lagu yang senang, lagu yang menyenangkan, happy, gempita, dibawakan jadinya apa? Jadinya kayak bikin kita terharu begitu teman Pro 2. Saya baru lihat dia cover lagu dari Ten to Five yang Hanya Untukmu. Tapi kan Ten to Five ini kan lagu cinta-cinta ya, lagu yang menyenangkan. Kok jadinya lagu ini sedih kalau dibawakan sama Sal Priadi? Kenapa ya?
1: Itu

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama

Oke, ini teman Pradio FMND, itu dia. Ya, kita menemani kamu di Flores Your Palace dengan lagu yang bisa jadi penyemangat kamu di hari ini ya, teman Pro 2. So, thank you buat kamu semua yang sudah request, sudah kirim requestannya dan berbagi lagu di pagi hari ini. Semoga playlist kalian ini semua menemani perjalanan di hari ini. Maybe yang lagi bad mood, yang lagi galau, langsung happy karena dengarkan lagu. Atau mungkin yang lagi kangen sama seseorang bisa terobati nih perasaan rindunya. Asik. Jadi teman Pro 2, kamu jangan pergi dulu karena pagi ini kita masih temani kamu ya sampai di jam 10. Sesaat lagi kita akan kasih kamu informasi, informasi unik, informasi-informasi seru yang akan kita hadirkan di Pro 2 Spot spesial buat kamu. Stay tune terus.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
4: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Asik, ada lagu baru nih dari Donovia featuring Toton, featuring Jackson Seran dengan Waya CCK. Tapi saya belum tahu ya artinya nih apa nih. Tolong kepada MD kita, kira-kira apa nih arti lagu ini nih. Kita sudah berada di Pradua Spot ya teman Pradua FMND. Kita mau kasih kamu informasi terkait. Nah ini, mungkin kamu kepikiran teman Pradua bangun terus ini sudah di hari Selasa, besoknya Rabu, Kamis, jadi Senin sampai Minggu tuh kamu merasa hari ini biasa-biasa saja, begitu flat-flat saja. Tapi ternyata ada informasi nih untuk menjawab rasa penasaran kamu. Kamu tuh pernah tidak berpikir kira-kira hari-hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu serta Minggu ini berasal dari mana nama ini teman Pradua? Jadi seringkali kita bertanya-tanya ya, kenapa satu hal tuh dinamakan sebagaimana hal itu yang sering sekali kita sebut sekarang ini, seperti nama-nama hari, khususnya ini dalam bahasa Inggris teman Pradua. Jadi dalam sistem kalender yang kita gunakan